Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop! Dengarkanlah ini. New York, 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORNI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2. Delis tidak sendiri ya kali ini. Ditemani oleh Kak Rinda dari Pro 2 RRI Bogor. Kita akan bahas apa nih kira-kira?
1: Karena sekarang ini lagi mulai demam Piala Dunia. Jadi kita

0: akan ngebahas seputaran Piala Dunia 2026. Sepengetahuan kita dulu kali ya.
1: Betul, karena ya kita cewek-cewek ya, tidak terlalu mengikuti nih.
0: Iya, dan fun
1: hanya sekedar nonton ya.
0: Betul banget. Kalau cewek-cewek yang penting pemain-pemain tampan bermain di situ.
1: Contohnya saja ada Lionel Messi nih, nah, yang memang kayaknya legend banget ya Karinda.
0: Betul.
1: Ya. Dan nama Lionel Messi juga ternyata menjadi salah satu pemain yang paling berpengaruh dalam sejarah FIFA nih ternyata. Mm-mm. Gitu ya, kalau kita cari di sumbernya. Karena memang sejak muda Messi ini telah menunjukkan bakat luar biasa dalam dunia sepak bola, hingga akhirnya dipercaya membela Argentina atau Argentina National Football Team di berbagai kompetisi internasional. Dan kita tahu juga terakhir Piala Dunia Argentina yang menang.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, setelah berjibaku gitu kan ya. Mm-hmm. Akhirnya itu musim 2022
1: ya.
0: Nah, apakah Argentina sekarang akan mempertahankan?
1: Nah, itu dia. Ini kalau Karinda sendiri tim apa nih?
0: Aku timnya Cristiano Ronaldo.
1: Portugal berarti ya? Portugal berarti ya?
0: Yes.
1: Okay.
0: Ya, walaupun
1: kok gak nanya balik sih?
0: Kamu mana?
1: Aku tim Prancis dong pastinya. Aja. Semoga sih ya Prancis bisa lagi mengulang kemenangan di, kalau gak salah di 2018 ya, kemenangan membawa pulang Piala Dunia. Mantap ya.
0: Mantap.
1: Tapi kalau memang ngomongin soal Piala Dunia, itu kemeriahan lalu juga keseruannya tuh bukan hanya sekedar pertunjukannya ya. Tapi
0: betul,
1: biasanya bahasan-bahasan, komentar-komentarnya juga menjadi ramai di media sosial ya Karinda.
0: Yes,
1: ya.
0: Dan yang kalau aku lihat nih ya, saya pertandingan Piala Dunia ataupun pertandingan bola manapun yang aku perhatiin adalah selebrasi mereka.
1: Karena selalu jadi ikon ya.
0: Betul.
1: Ditiru gitu.
0: Dan itu jadi enggak hanya ramainya tuh pas pertandingan Piala Dunianya, tapi setahun sampai ke depan itu masih dibahas pas itu.
1: Bicara juga Piala Dunia, tentu banyak produk-produk terkait Piala Dunia yang biasanya memang juga ramai di pasaran gitu ya. Mulai dari kayak merchandise, gantungan kunci, terus juga ada cangkir, gelas, tas, dan sepatu gitu ya.
0: Sampai dengan tali HP ya.
1: Tali lanyard ya.
0: Lanyardnya.
1: Okay.
0: Pokoknya banyak banget yang bakalan dibahas gitu karena. Tapi ada apa dulu nih?
1: Nah, Delis punya feature mengenai demam Piala Dunia yang tentunya bukan kita doang yang ngerasain, tapi seluruh masyarakat Indonesia sudah demam Piala Dunia berikut ini.
2: 26 nih guys, bulan Juni ya, tangkap kok jersey bola menyambut Piala Dunia 2026 nih guys.
3: Deretan jersey atau sebutan bagi pakaian olahraga yang merujuk pada atlet sepak bola kini membanjiri sejumlah kawasan pertokoan pakaian terbesar di Tanah Abang, Jakarta, yang menandakan sebuah perhelatan besar sepak bola yakni Piala Dunia segera berlangsung pada 11 Juni 2026 ini. Sementara itu, konflik geopolitik yang terjadi antara Iran, Amerika, dan Israel ternyata banyak disebut di hampir semua ulasan surat kabar sepak bola. Hal ini berkaitan erat dengan kekhawatiran para supporter tim nasional Iran yang berpotensi absen dalam perhelatan ini. Antusias pencinta bola menyambut perhelatan Piala Dunia yang akan diikuti oleh 48 peserta di Amerika, Meksiko, dan Kanada itu pun mulai bermunculan. Salah satunya dari pengamat olahraga yang juga jurnalis senior, sebuah surat kabar terkemuka, Hieronymus Rama.
4: Kekuatan sepak bola saat ini itu ada di tim-tim Eropa paling siap ya untuk menjadi juara. Ada Prancis sama Spanyol menurut saya yang kandidat kuatnya karena materi pemainnya itu cukup mumpuni dan hampir semuanya ada bintang di setiap lininya. Tapi ada juga kuda hitam seperti Argentina atau Brasil yang bermain di benuanya sendiri. Tentu itu akan menghadirkan sebuah persaingan yang sengit ya. Nah, untuk tim-tim Afrika dan Asia, saya pikir memang mungkin ada yang bisa melangkah lebih jauh, tapi untuk juara mungkin belum saatnya kalau melihat persaingan yang ada saat ini atau setiap zona konfederasi aspirasi itu untuk memperebutkan tempatnya Iran. Nah, kalau menurut saya, kalau melihat geopolitik dunia saat ini, di mana perang Iran dan Amerika udah sedikit mereda, kemungkinan besar Iran masih tetap bisa ikut di Piala Dunia. Apalagi FIFA selalu memprioritaskan negara-negara yang sudah lolos tanpa melihat kondisi politik, geopolitik dunia yang sedang berlangsung. Itu sih menurut saya, artinya kalau Indonesia bermimpi agak jauh ya.
3: Sementara itu, mantan atlet dan pemain sepak bola PSB Kota Bogor, M. Junaidi, juga sedikit mengulas jika pertandingan yang berlangsung di Amerika Serikat akan lebih netral, termasuk penampilan Iran, akan sangat fenomenal dalam Piala Dunia 2026 ini.
5: Masih untuk juaranya ya, untuk peraih gelarnya itu masih didominasi oleh Eropa dan Amerika ya, benua Amerika Selatan lebih tepat. 2026 ini Piala Dunia 2006 pun prediksi saya itu masih seperti itu. Artinya dominasi negara-negara Eropa dan Amerika, terutama Amerika Latin ya, di zona CONMEBOL maupun di zona UEFA yang Eropa, itu masih sangat dominan. Sementara untuk Asia dan Afrika, itu memang masih perlu persaingan lebih, perjuangan yang lebih kuat mungkin. Piala Dunia digelar di benua Eropa, juaranya kadang peserta dari Amerika Latin. Kalau digelar di daerah Amerika Latin, itu juaranya pasti dari Eropa. Tapi terlepas dari soal itu, saya secara pribadi memprediksi memang pertarungan di benua Amerika yang notabene-nya di Amerika Serikat ini akan menjadi lebih netral. Gitu. Semua tim masih berpeluang. Kita tahu di Asia sudah banyak raja-raja sepak bola, negara-negara sepak bola yang cukup maju, ada Jepang, ada Korea Selatan, ya termasuk Iran. Cuma sayangnya geopolitik, Iran tuh di tahun kemarin tuh seringkali membuat kejutan, sudah membuat kejutan lah. Tapi geopolitik global hari ini, entah saya juga belum mengkonfirmasi atau belum mendapat update apakah Iran tetap masuk atau tidak. Karena sebetulnya kan sudah lolos gitu. Tapi kita tahu perang berkecamuk di Timur Tengah dan ini menjadi sebuah kendala juga seperti itu kan. Jadi kalau dikatakan siapa, tahun lalu Argentina juaranya. Kalau saya secara pribadi saya tetap menjagokan Argentina untuk kembali back to back di tahun ini.
3: Sorotan kritis dan fenomena Piala Dunia 2026 juga datang dari komunitas supporter sepak bola Persib Bandung, Kang Imam Viking, yang menurutnya ada tim kesebelasan yang bisa saja menjadi kuda hitam, yakni Jerman dan England alias Inggris.
6: Tapi lamun misalnya di bola manya, lamun misalnya khusus pure bola tanpa politik, ningali Argentina Portugal bisa, tapi kuda hitamna bisa Jerman dan England. Kalau untuk materi pemain yang Portugal oke, tapi jangan salah, Brazil udah ada Ancelotti nih. Iya kan, kalau pemain-pemain yang diambil Ancelotti sekarang keren-keren tuh, dari Madrid, dari MU banyak muda-muda. Sampai Neymar kan tersisih ya. Berarti kan Ancelotti punya pandangan, oh ini tanpa Neymar gue bisa. Itu bisa jadi juga tuh Brazil.
3: Di Kabupaten Bogor, sepertinya klub supporter Viking menjadi yang paling antusias menyambut perhelatan Piala Dunia 2026, terutama Viking Jalur Puncak yang diketuai oleh Denny Martin. Saking pedulinya dengan para pecinta bola kelas menengah bawah, mereka pun kini mengurus perizinan agar tidak harus jajan di kafe. Mereka berusaha memanfaatkan kantor desa, bahkan videotron di Kecamatan Cisarua untuk nonton bareng.
7: Mungkin kalau kita lebih fokus ke itu dulu ya, persiapan buat kita ngadain nobar di mana, terus kita akan seperti apa, apa kita bisa buka di dekat sekretariat kita juga nobar. Mungkin memang buat orang-orang yang kelas menengah ke bawah ya, yang memang bisa, yang tidak bisa ke kafe atau apa, kalau kita bisa menyediakan tempat buat nobar, ya kita lagi gimana ya, ngurus izinnya dulu lah. Karena kan di dekat sekretariat itu banyak juga warung-warung, terus kita berdekatan dengan rumah sakit, takutnya keberisikan lah gitu. Terus kita berkoordinasi dengan kepala desa ya, untuk di poskamdes, kalau di kantor-kantor desa itu harus kita juga berkoordinasi sama kepala desa. Untuk itu kemarin pun saya diusul ke Pak itu ya, Pak Camat, kan ada videotron tuh Pak, bisa gak kalau untuk nobar, kata saya gituin. Oh nanti ininya soalnya nih saya kayak perizinannya takutnya ya macem-macem lah, kalau orang-orang itu kan ada hal sedikit pun bisa berpotensi, katanya gitu.
3: Begitupun dengan Camat Megamendung Kabupaten Bogor, Ridwan, yang justru memberi ide kepada pelaku UMKM ikut serta mengambil peluang di tengah perhelatan Piala Dunia. Tidak harus berjualan jersey, bisa juga makanan khas dari peserta Piala Dunia yang diunggulkan, ungkapnya.
8: Saling meramaikan jagoannya, negaranya yang ingin jadi pemenang kan gitu. Jadinya banyak inilah, banyak poin gitu, kayak jual jersey lah atau cendramata lah. Tapi sebenarnya ada hal unik, misalkan kita buat cemilan untuk meramaikan negara yang sedang in, misalkan bisa kayak gitu. Tidak hanya banyak, karena kalau untuk cendramata sama jersey udah pasti berlomba-lomba gitu kan. Saingannya sudah banyak banget gitu kan. Kita harus menularkan hal beda gitu kan, kita buat cemilan atau kue lah atau apalah yang memang untuk menarik aja sih untuk UMKM.
3: Pemuda dan karang taruna desa pun ambil bagian dalam perhelatan Piala Dunia di jalur puncak Bogor. Kafe dan restoran menjadi etalase mereka, tidak hanya memeriahkan nonton bareng namun juga ekonomi sirkular di dalamnya.
9: Karena nobar ini juga bagian dari pariwisata sih menurut aneh, karena sangat menarik apalagi di Piala Dunia ini bang, kayak gitu. Karena banyak masih kafe, mungkin Ajib nih salah satunya bang, ini bakal bikin nobar terus saat Piala Dunia sampai nanti final kayaknya bang, gitu. Ajib terus bawahnya kayak apa tuh yang landing gitu bang, di situ kan ada juga tuh kafenya. Biasanya di situ suka ada nobar. Kayaknya di tiap desa juga bakal nobar kalau Piala Dunia bang, karena anak-anak karang taruna di wilayah ini juga pecinta bola bang.
3: Seperti dikatakan Kang Deni tadi, yang juga anggota klub supporter Viking Jalur Puncak Bogor, dengan profesi sebagai barista atau pembuat kopi, nonton bareng di kafe dan tempat nongkrong komersial di kawasan tersebut menjadi bagian dalam industri pariwisata. Selain menampung para pecinta sepak bola, juga pengalaman berwisata di tengah Piala Dunia.
1: Di balik bola, Anda masih mendengarkan Di Balik Bola. Salam Pesta Bola RRI. Ya, Pro 1 dan Pro 2 RRI Bogor bergabung membahas bola. Nah, tadi ngomongin soal Piala Dunia gitu ya, masyarakat-masyarakat juga antusias dan menunggu momen di mana nonton bareng ya. Karena kalau Piala Dunia itu kalau nggak nonton bareng nggak seru nggak sih, Karinda?
0: Iya, teriaknya sendirian.
1: Nah, itu dia. Apalagi kalau yang penggemarnya atau supporternya ini sama timnya. Betul. Ya. Misalkan kayak supporter Jerman lawan supporter Argentina, itu kan seru tuh ya. Padahal temenan gitu ya. Itu sering terjadi tuh kalau di Piala Dunia.
0: Ya, tapi kamu pernah ngalamin gak sih nobar-nobar kayak gitu, Del?
1: Ih, pernah waktu Prancis yang menang. Kalau tidak salah tuh masih sekolah ya, zaman sekolah. Terus nontonnya adalah di lapangan komplek.
0: Lapangan komplek.
1: Yang memang besar banget, karena di lapangan itu juga seringkali digunakan untuk sholat Idul Fitri gitu, Idul Adha. Dan itu seru banget karena sebelum nonton Piala Dunianya kan suka diputerin tuh film-film.
0: Oh iya, pembukanya sebelumnya ya, menunjuknya ya, karena masih nunggu komentar-komentarnya.
1: Betul. Ada momen di mana kita nonton layar tancap dulu tuh, Karinda. Nah, nontonnya adalah film apa? Film Roma Irama.
0: Wow, dari Roma Irama ya langsungnya ke Piala Dunia.
1: Piala Dunia. Itu berarti tahun berapa tuh ya zaman Prancis menang tuh? 2018
0: atau 2014
1: ya? Kalau enggak salah ya. Kalau nggak salah ya.
0: Kalau misalnya kita salah, tolong diralat ya.
1: Karena ya mohon dimaklum ya, kita lupa-lupa inget juga. Karena memang Piala Dunia 4 tahun sekali gitu ya. Dan kita nggak ngikutin terus nih pendengar gitu.
0: Iya, terus ada yang bertanya-tanya juga, gimana dengan Indonesia? Indonesia nggak usah euforia lah, ikut juga enggak. Eits, jangan salah. Nah. Biarpun kita terhenti ya, untuk menuju ke Piala Dunianya itu di 2020. 6 ini. Tapi ternyata beberapa produk-produk Indonesia ini juga sempat memeriahkan yang namanya Piala Dunia.
1: Oh iya? Wah, keren banget. Produk apa aja tuh, Karinda?
0: Salah satunya nih, di musim 2022, ini bola resmi Piala Dunia 2022 Qatar, itu bola resminya itu diproduksi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ini tuh oleh PT Global Way Indonesia yang bekerja sama dengan Adidas. Waduh, keren banget kan.
1: Berarti yang di Qatar itu kemarin ya sebelumnya.
0: Jadi biarpun Indonesia nggak bermain di Piala Dunia gitu kan ya, produk buatan Indonesia ini tetap dipakai oleh para pemain dunia di lapangan. Bola yang ditendang sama Messi
1: itu dari Madiun.
0: Dari Madiun gitu ya.
1: Oke, jadi ikut bangga ya, karena produk kita juga bisa turut serta ya.
0: Betul.
1: Menjadi
0: banget.
1: Bahkan kebutuhan utama ya. Bola itu kan yang paling utama. Artinya memang pasti ada seleksi-seleksi, ada prosedur yang begitu panjang sampai pada akhirnya lolos nih produk Madiun gitu ya.
0: Benar,
1: Madiun
0: banget.
1: Ya.
0: Betul banget. Okay. Dan ada lagi nih, ini tuh adalah salah satu sponsor. Ini masih dari yang Piala Dunia Qatar 2022. Itu jadi ada satu brand es krim gitu kan ya, atau makanan atau es krim yang menjadi sponsor regional Piala Dunia Qatar 2022.
1: Nah itu
0: gimana tuh, coba ya.
1: Pasti kalau yang jadi brand-brand besar terus jadi apa ya, sponsor utama lah gitu ya. Betul. Katakanlah ya di Piala Dunia, wah pasti produknya meledak nih ya di pasaran.
0: Jadi enggak apa-apa walaupun timnas kita belum bisa sampai ke Piala Dunia nih teman-teman Pro 2, masih banyak jalur lain untuk kita memeriahkan Piala Dunia.
1: Betul. Gitu. Dan pendengar Pro 1 dan juga Pro 2 juga nanti bisa mendengarkan siaran bola di RRI ya pada saat momen Piala Dunia 2026 yang tentunya akan hadir juga komentator yang keren ya, yang nanti juga akan menemani para pendengar baik Pro 1 maupun Pro 2. Gitu Karinda. Udah gak sabar?
0: Tentu, sabar, karena kita juga cukup apa namanya ya, cukup antusias karena sudah banyak informasi-informasi bagian apa timnas-timnas yang diunggulkan gitu. Tapi terkadang timnas yang diunggulkan itu yang gugur duluan gitu tuh gak sih?
1: Aduh yang di babak penyisihan grup ya.
0: Iya.
1: Aduh jangan dong.
0: Jangan dong ya.
1: Biasanya memang banyak dari masyarakat kita tuh yang mengunggulkan kayak Argentina karena di situ ada Messi ya.
0: Betul.
1: Terus juga Jerman, mungkin Prancis ya, nama-nama besar yang memang seringkali masuk ke final gitu ya. Semoga mereka tetap memberikan pertandingan-pertandingan yang wow hingga akhir laga gitu ya.
0: Iya, betul banget. Karena ini pertandingannya cukup panjang gitu kan ya, dan timnya juga cukup banyak.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ini jadi salah satu yang fresh di 2026 ini, karena berbeda dari Piala Dunia biasanya. Udah diselenggarain di 3 tempat gitu kan ya. Pesertanya jadi 48 yang tadinya 32. Kurang meriah apa coba 2026 ini.
1: Keren banget ya, bisa sebanyak itu pesertanya ya, 48 tim dari tentunya berbagai negara, dan pastinya menuju ke 48 ini prosesnya panjang, kualifikasinya berlapis-lapis.
0: Betul.
1: Ya. Seperti halnya negara kita atau timnas kita yang tersisih ya pada saat itu. Dan tentu ini 48 tim ini tentu 48 tim terbaik dunia yang pada akhirnya lolos ke Piala Dunia dan siap bertanding di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ini baru ya di 3 tempat
0: baru
1: ya.
0: Baru masuk ini ya. Tapi ya ada fakta lagi. Ketiga tempat ini mau jadi yang jadi tuan rumah gitu kan ya. Ini tuh belum pernah menang di Piala Dunia.
1: Pasti tentunya di tiga tempat ini atau tim dari tiga negara ini berharap banget ya.
0: Betul.
1: Bisa menjadi masuklah ke final minimal gitu ya, untuk pada akhirnya bisa memenangkan Piala Dunia. Wah, tidak terasa Karinda. Waktu menunjukkan pukul 8 lewat 59 menit untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1. Tapi kita untuk penutup akan kita putarkan lagu official FIFA World Cup 2026 ya, dari Shakira, judulnya Dai Dai, kita dengarkan. Dan tentunya bagi para pendengar sekali lagi, jangan sampai lewatkan siaran bola, pesta bola RRI ya, yang tentu nanti akan kami siarkan di Pro 1 maupun Pro 2 ya, Karinda ya, dengan komentator yang pastinya wah keren-keren deh ya.
0: Ikutin juga informasi-informasi seputaran Piala Dunia. Kayak sekarang nih Adelis ya, di jam 8.30 sampai dengan berkati jam 9 pagi di hari Minggu.
1: Betul, spesial segmen Di Balik Bola. Saatnya Adelis
0: Rinda
1: pamit dari Di Balik Bola ya. Dan sesaat lagi juga kami di Pro 1 akan mengikuti segmen berikutnya, rangkaian Bogor pagi ini. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Wah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Hei, stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE Pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena Pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Ca.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.

Pemkab Bogor dan mahasiswa vokasi IPB ini menghadirkan Festival Budaya Nusantara ke-17 2026 buat memperkuat budaya dan kreativitas generasi muda. Nah, pemerintah Kabupaten Bogor ini tuh kolaborasi dengan mahasiswa program studi komunikasi digital media sekolah vokasi IPB. Dan acaranya sih digelar di hari ini di 10 Mei 2026. Festival budaya tahunan ini tuh ditargetkan menarik ribuan pengunjung dan juga menjadi ruang promosi keberagaman budaya di Kabupaten Bogor. Festival Budaya Nusantara 2026 ini menghadirkan beragam pertunjukan seni tradisional, kuliner khas daerah, pameran budaya, sampai dengan aktivitas interaktif yang melibatkan langsung sama masyarakat nih teman Pro 2. Kolaborasi antara Pemkab Bogor dan juga mahasiswa vokasi IPB ini tentunya diharapkan mampu menghadirkan kegiatan budaya yang lebih dekat dengan generasi muda sekaligus memperkuat pelestarian budaya Nusantara. Waduh, jadi buat kamu yang ada di seputaran Pemda gitu kan ya, harus banget datang ke acara Festival Budaya Nusantara 2026 ini.

0: di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Bro 2, balik lagi dengan Arda untuk siang hari ini ya, di Santai Siang edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Saya yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti di jam 3 sore, teman Bro 2 ya. Kalau gitu, mungkin untuk lagu pembukanya di edisi kali ini ada Raisa Anggiani ya, dengan Ke Rumahku. Semoga kamu suka dan semoga juga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua ya. Untuk kamu yang lagi liburan, lagi santai-santai di rumah juga, dengerin Pro 2 FM, terima kasih banyak. Kalau gitu langsung aja kita dengerin sama-sama lagunya, Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku, enjoy.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tanggal 10 Mei ini menyimpan banyak peringatan penting yang mencerminkan isu global dan juga kehidupan sehari-hari. Satu momen yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tapi juga menyentuh aspek kesehatan, aspek lingkungan, dan juga sosial gitu. Nah, kalau kulansir dari National Today dan juga banyak sumber lainnya, beberapa peringatan itu diperingati setiap tanggal

menyiapkan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada

0: tapi justru membuat semuanya terasa lebih hidup dan nyata. Hal-hal yang spontan, lucu, bahkan membingungkan itu adalah bagian dari dinamika yang memberi warna dalam keseharian.
1: Yalah, hidup gini amat. Aduh.

aja. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Andrea Cambiaso di detik ke-10 menjadi gol tercepat Juventus di Serie A sejak pencatatan dimulai di tahun 2004. Lecce tampak terkejut dengan tekanan awal tim tamu sepanjang babak pertama. Vlahovic sebenarnya sempat mencetak gol keduanya di awal babak kedua, namun tinjauan VAR menganulir gol tersebut karena offside. Skuad La Vecchia Signora kembali dibuat frustasi setelah gol Pierre Kalulu juga dibatalkan melalui tinjauan VAR. Meski begitu, pertahanan Juve tetap solid dari gempuran Lecce hingga laga berakhir. Skuad Salentini mencoba bangkit lewat peluang Santiago Pierotti dan Torir Helgason di babak kedua, namun kiper Michael Di Gregorio tampil sigap menjaga gawang Juventus tetap aman. Kemenangan ini membuat skuad Bianconeri naik ke posisi 3 klasemen sementara Serie A. Tim asuhan pelatih Luciano Spalletti ini kembali mengkoleksi 68 poin dari 36 pertandingan musim ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sorana Cristea membuat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat 1 dunia Arina Sabalenka di Italian Open 2026. Petenis Rumania ini bangkit setelah tertinggal jauh di set pembuka untuk mengamankan tiket 16 besar. Cristea mengalahkan Sabalenka 3 set dengan skor 2-6, 6-3, 7-5. Di laga putaran ketiga ini berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Centrale Roma Sabtu 9 Mei 2026. Unggulan ke-26 asal Rumania ini tengah menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10 dalam 14 bulan terakhir. Sabalenka sebenarnya tampil dominan di awal pertandingan. Unggulan pertama ini unggul 6-2 di set pertama dan 2-0 di awal set kedua. Permainan Sabalenka kemudian menurun setelah memasuki pertengahan laga. Petenis Belarus ini beberapa kali gagal mengontrol pukulan di atas permukaan lapangan tanah liat Roma. Sebaliknya, Cristea bermain semakin tenang dan juga konsisten sepanjang pertandingan. Petenis berusia 36 tahun ini merebut momentum setelah memataskan servis lawan untuk memimpin 3-2 di set kedua. Dia berhasil merebut set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak penentuan. Pertarungan set ketiga berlangsung ketat dengan saling mematahkan servis. Sabalenka sempat meminta perawatan medis ketika kedudukan mencapai 4-3. Tim fisioterapi menangani bagian kaki kiri dan punggung petenis Belarus tersebut. Cristea akhirnya kembali memataskan servis lawan di kedudukan 5-5 set. Dia memastikan kemenangan melalui servis keras di match point pertama. Usai pertandingan, Cristea bercanda mengenai peluangnya untuk menunda pensiun dari dunia tenis. Kekalahan ini menjadi hasil buruk kedua beruntun bagi Sabalenka di turnamen Master 1000 lapangan tanah liat. Pekan lalu dia juga tersingkir di perempat final Madrid Open oleh Hailey Baptiste. Pro 2, itulah info Pro 2 di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat siang.

Oke, okay, teman Prodo, kita masih di 106,2 FM FM Prodo RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Ini ada request yang masuk, jadi saya langsung bacain aja. Nanti untuk kamu juga yang mau request ya di 0811111532 bisa request lagu favorit kamu, apa yang mau diputar.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Tamam Prodo di jam 11.55 waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankan. Dan saya akan puterin dua lagu religi untuk itu ya Tamam Prodo ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

tidak melebihi kapasitas dan juga akhirnya alam itu tetap lestari lah, gampangnya tuh kayak gitu. Dan kau bisa mendaki dengan apa nyaman ya, sekaligus berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan Taman Prado. Jadi Rinjani terkenal bukan cuma karena ketinggiannya, tapi juga keindahan dan juga kekayaan budaya yang gak bisa dipisahkan dari Rinjani itu sendiri, Taman Prado. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prado FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sebelum nanti kita gabung ke Pro 2 RRI Jakarta nih, di jam 2 ada acara nasional. Saya mau kasih info soal perjalanan dengan kereta api yang ternyata jadi pilihan paling pas untuk menikmati waktu santai siang sepanjang hari libur akhir pekan gitu. Kereta Api Indonesia itu merilis total penjualan tiket yang telah mencapai angka 334.444 di hari Jumat, teman Pro 2 ya, 24 April kemarin gitu. Dan pelanggan itu katanya bisa melihat keindahan pemandangan pesisir sampai dengan pegunungan melalui balik jendela gerbong di lintasan rute kereta api favorit. Nah, jumlah keberangkatan pelanggan itu juga cukup banget banyak ya untuk menikmati liburan di luar kota bersama kerabat. Nah, kalau kamu nih gimana nih, teman Pro 2? Kalau misalnya kamu jalan-jalan, kamu adalah yang menggunakan moda transportasi bus, apakah pesawat ataukah kereta api? Kalau saya sih pribadi memang lebih suka naik kereta api, teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi, jangan kemana-mana.

Oke lah teman Pro 2, di jam 2 kita bakal bergabung langsung ke Pro 2 RRI Jakarta. Ada chart nasional teman Pro 2. Kalau gitu sekaligus ada pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya. Siapa lagi kalau

0: sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Raja Sudut Kota. Posisi 15, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14, Dia dengan EA. Posisi 13, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12, Nopati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11, ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10, ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9, Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6, Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini, Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Elan Eglisandari, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Hit ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Key.

0: yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Eilid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: 52 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlambat di International Top 20 Nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Krisandaro menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Krisandaro signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye-bye.

Dewan Pers menggelar Fun Walk berjudul Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas di hari Minggu ini. Kegiatan ini jadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei.

Teman Pro 2, album kompilasi The Essential Michael Jackson miliknya Michael Jackson kembali menduduki posisi puncak tangga album Inggris setelah 17 tahun. Menurut Billboard, pencapaian ini dipicu lonjakan streaming usai perilisan film biopik Michael di bioskop. Album ini berhasil memuncaki Official Albums Chart Inggris edisi 8 Mei 2026 dan ini menjadi pertama kalinya The Essential Michael Jackson kembali ada di posisi nomor 1 sejak tahun 2009.

sepak bola itu adanya di tim Brazil. Dan sekarang udah bergeser kepada sepak bola modern, tetapi timnas Brazil dengan pemain-pemain mudanya yang semuanya banyak bermain di klub-klub Eropa juga sudah mengikuti sepak bola modern. Dan saya rasa

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026? Aku balik lagi nemenin kamu di Pro 2 FM Bogor di sore ceria. Tadi sama-sama kita

Apa isu yang paling hot yang baru kamu dapetin teman Pro 2? Kalau aku kok kepikiran hantavirus ya. Apalagi ini kira-kira. Tapi dari informasi dan juga berita yang beredar, mungkin karena ini kita baru terpapar sama informasi ini. Terus kayak kalau aku sih jujur baru denger yang namanya hantavirus seperti apa. Mungkin masih ada kayak sedikit trauma dengan COVID-19. Apakah ini akan jadi pandemi atau enggak gitu ya. Dan memang yang namanya rasa khawatir mungkin wajar ya, tapi gak perlu terlalu berlebihan. Cari informasi yang jelas, yang terverifikasi teman Pro 2. Walaupun banyak kabar berhembus, bahkan ada juga yang mengaitkan kembali soal hantavirus ini dengan cuplikan The Simpsons. Iya, kamu pasti nggak denger ini pertama kali ya. Kalau The Simpsons itu dikaitkan bahwa kayak suka bisa meramalkan apa yang terjadi di masa depan gitu. Jadi awalnya tuh ada cuplikan yang berasal dari The Simpsons episode A Totally Fun Thing Bart Will Never Do Again. Dia di season 23 episode 19 yang tayang di tahun 2012 yang lalu teman Pro 2. Dalam ceritanya, Bart ini obses banget sama kehidupan di kapal pesiar, sampai dia membuat semua orang percaya kalau di dunia luar tuh lagi ada pandemi yang mematikan, supaya tujuannya agar mereka tetap ada di tengah laut, tetap mereka di kapal pesiar, gak usah mendarat di mana-mana. Dan yang bikin netizen ramai, jalan cerita itu sekarang dikaitkan dengan munculnya klaster hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar dari Argentina di awal 2026. Tapi walaupun begitu, hantavirus sendiri merupakan penyakit langka ya, dan penyakit yang serius yang umumnya menular lewat paparan kotoran atau urin hewan pengerat, bukan seperti virus pandemi pada umumnya teman Pro 2. Jadi walaupun kita agak khawatir ya, kita cari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Jangan kemakan hoax. Tapi gimana menurut kamu soal ini?

udah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM, teman terbaik kamu. Weekend ini kamu liburan kemana, teman Produa? Atau memang liburnya disimpan dulu, tenaganya disimpan, uangnya disimpan buat long weekend minggu depan? Ada yang berencana untuk keluar angkasa mungkin liburannya, teman Produa? Sekarang itu bukan cuma sekedar hayalan, tapi bisa jadi kenyataan ya. Karena salah satu perusahaan di Cina udah mulai buka open trip nih untuk tahun 2026. Ayo, siapa yang mau liburan keluar angkasa? Ini perusahaan antariksa komersil asal Cina, namanya Interstellar, yang mulai membuka bisnis wisata luar angkasa dengan memperkenalkan kapsul awak eksperimental. Memang sih kalau ada judul eksperimental agak gimana gitu ya. Tapi kapsul awak ini sudah mulai diperkenalkan, namanya CYZ-1, dan kapsul ini dirancang untuk membawa penumpang melampaui garis Karman di ketinggian 100 km dari bumi. Untuk yang di dalamnya tuh bisa merasakan mikrogravitasi selama beberapa menit, teman Produa, sebelum kembali mendarat gitu ya. Selama beberapa menit itu, Interstellar menargetkan penerbangan berawak pertamanya di tahun 2028 dan sudah membuka pemesanan tiket nih. Jadi dari 2026 ini udah dibuka pembelian tiketnya untuk berangkat 2 tahun lagi gitu ya, di 2028. Termasuk ada aktor dari Cina, Johnny Wang Jingyu, yang dia juga kabarnya akan ikut berangkat di tahun 2028 sebagai penumpang selebritas pertama bernomor 009. Nah, langkahnya Interstellar ini mengikuti tren wisata antariksa global yang sebelumnya dipopulerkan sama Blue Origin punyanya Jeff Bezos ya, teman Produa. Selain itu ada juga penyair Cina Amerika Lin Xiaoyan yang juga disebut-sebut akan jadi perempuan Tionghoa perantauan pertama nih yang ikut penerbangan perusahaan ini. Persaingan wisata luar angkasa di Cina diperkirakan makin ketat aja, karena perusahaan lain kayak Caspace, terus juga ada Deep Blue Aerospace turut mengembangkan layanan wisata suborbital dengan teknologi roket dan kapsul yang bisa digunakan kembali. Jadi ini lagi hits ya di Cina, teman Produa. Beragam perusahaan antariksa itu lagi berlomba-lomba untuk meluncurkan open trip ke luar angkasa, teman Produa. Gimana? Tertarik untuk coba?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, apakah kamu termasuk di antara deretan selebriti dan influencer yang sempat kelabakan beberapa hari belakangan ya, karena Instagram lagi melakukan bot purge? Tiba-tiba kok followers aku berkurang signifikan banget, banyak banget, ada yang ratusan, ribuan, bahkan jutaan followersnya berkurang tiba-tiba tanpa penjelasan. Lalu banyak yang berkomentar, bertanya-tanya dan panik. Tapi ini memang dialami sama semua pengguna Instagram gitu ya, dari yang pengguna reguler sampai influencer, selebriti, semuanya kehilangan followersnya yang memang sedang dilakukan sama Instagram ini, melakukan bersih-bersih, jadi akun-akun bot gitu ya. Itu dihilangkan teman pro 2. Jadi kayak Beyonce aja nih, dari sekian banyak followersnya dia kehilangan 4,4 juta followers. Artinya 4 juta itu bukan orang beneran ya teman pro 2 ya. Gak mungkin dong Beyonce beli followers ya kan. Apalagi Selena Gomez sama Ariana Grande yang masing-masing juga kehilangan 5,4 juta sampai 5,5 juta followers. Signifikan banget bagi mereka, dan juga apalagi buat kamu yang mungkin selama ini apa yang namanya menjadikan Instagram ini sebagai profil kamu gitu ya. Saat kamu mencari uang, menjadi KOL, menjadi influencer, konten kreator gitu ya, itu adalah aset kamu gitu ya. Tapi memang dari tanggal 6 sampai 7 kemarin walaupun banyak orang mengeluhkan jumlah followers mereka tiba-tiba turun drastis, ini juga dialami sama sejumlah akun besar dunia. Dan ini memunculkan dugaan kalau memang Instagram lagi melakukan bot purge, proses bersih-bersih akun palsu, entah itu bot otomatis, spam, sampai akun yang tidak aktif dari platform Instagram. Jadi ya itulah downside-nya ya, jumlah followers sejumlah akun langsung berkurang karena sebagian pengikut mereka terdeteksi bukan akun autentik teman pro 2. Tapi langkah ini perlu dan disebut-sebut bertujuan untuk menjaga kualitas interaksi dan transparansi di media sosial Instagram.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Puan Dunia nih lewat ada 3 geopark yang berhasil meraih green card-nya UNESCO Teman Pro 2, tepatnya untuk periode tahun 2026 ini sampai 2029 ya. Dan 3 geopark ini adalah Kaldera Toba, Ciletuh Pelabuhan Ratu Geopark, dan juga Gunung Rinjani Teman Pro 2. Dan green card ini sebenarnya adalah status dari UNESCO untuk geopark yang dinilai berhasil menjaga warisan geologi dunia gitu. Menjalankan konservasi sambil menjalankan edukasi dengan baik dan juga kasih dampak berkelanjutan untuk masyarakat sekitar. Nah, lewat pencapaian ini Indonesia sekarang udah masuk 3 besar dunia dengan total 12 geopark UNESCO dari 241 geopark di 51 negara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

setiap tanggal 10 Mei bertepatan dengan hari ini ya, diperingati sebagai Hari Lupus Sedunia Teman Perdua di berbagai negara di dunia. Jadi peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global sekaligus memperkuat dukungan untuk para penderita lupus ya Teman Perdua. Kalau menurut World Lupus Federation, peringatan ini tuh pertama kali ditetapkan pada tahun 2004 sebagai momentum global. Dan penetapan ini bertepatan juga dengan Kongres Internasional ke-7 tentang lupus yang digelar di New York, Amerika Serikat. Dan sejak saat itulah Hari Lupus Sedunia berkembang jadi ajang untuk menyatukan komunitas lupus dari berbagai negara. Selain itu, momentum ini tuh dimanfaatkan untuk juga mendorong kampanye global tentang dampak penyakit lupus terhadap kehidupan pasien ya. Di tahun 2026 ini, tema yang diangkat adalah Make Lupus Visible, yang menyoroti gejala yang sering tidak terlihat Teman Perdua. Kampanye ini menekankan pentingnya mengenali tanda-tanda awal, kayak misalnya kelelahan ekstrim, nyeri sendi secara lebih luas, dan upaya ini dilakukan untuk mengurangi keterlambatan diagnosis yang masih sering dialami oleh para penderita lupus gitu. Selain itu, kampanye ini juga mendorong agar pasien gak menghadapi penyakitnya secara sendirian tanpa dukungan Teman Perdua ya. Dan lupus sendiri ini merupakan penyakit autoimun kronis yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia secara tidak normal. Kondisi ini bisa menyebabkan tubuh jadi keliru, menyerang jaringan sehat, dan juga memicu peradangan di berbagai organ tubuh. Gejala lupus sering disebut sebagai penyakit seribu wajah karena bentuknya sangat beragam dan sulit dikenali dari awal. Jadi penyakit ini bisa menyerang kulit, sendi, ginjal, hingga otak.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol, program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Kedua ada kolaborasi seru nih antara Rizwan Fadila, Aaron Boys, dan juga Mahalini, teman Pro 2. Jadi mereka bertiga nih udah resmi merilis sebuah single baru judulnya Seketika. Dan lagu ini menghadirkan nuansa pop dan R&B dengan ceria tentang perasaan cinta yang datang secara tiba-tiba. Jadi Seketika ini tuh katanya sih mengangkat kisah seseorang yang awalnya ragu sama perasaannya dia, tapi pelan-pelan kayak mulai yakin kalau rasa ini adalah cinta. Liriknya tuh menggambarkan pengalaman banyak anak muda saat menghadapi rasa penasaran, dari deg-degannya sampai perasaan yang kayak gak bisa dijelasin gitu. Kalau Rizwan Fadila sendiri bilang lagu ini tuh lahir dari sesi bermusik santai, lagi tanpa ekspektasi tertentu, karena kisah cinta yang seperti ini ringan-ringan gitu ya. Apalagi awal-awal jatuh cinta belum ada intriknya, belum ada permasalahannya. Itu kayak banyak yang relate kali ya teman Pro 2. Tapi dari proses yang spontan ini, lagu Seketika justru terasa dekat dan bisa dapetin respons yang hangat sejak pertama kali dibagikan. Lagu ini berawal dari momen sederhana, jadi mereka lagi kumpul, bikin musik, gak ada ekspektasi apapun, tapi justru terasa begitu dekat dan akhirnya responnya mereka merasa sih dapat feedback yang oke gitu ya. Dan menurutnya perpaduan karakter vokal antara dirinya sendiri, Aaron Boys, dan Mahalini membuat lagu ini jadi terasa seperti percakapan cinta yang sering dialami sama banyak orang. Dan lagu ini juga menggambarkan gimana sih perasaan kecil tuh bisa berkembang jadi sesuatu yang sulit diabaikan gitu. Single Seketika ditulis sama Rizwan Fadila barengan sama Aldo Jenitra Yuda, sama Valian Karim, dan Dito Fantra. Lagu ini sekaligus jadi langkah baru untuk Aaron Boys dalam memperkenalkan warna musik mereka kepada pendengar yang lebih luas. Dan Aaron Boys sendiri tuh merupakan kolektif musik yang terbentuk memang dari pertemanan teman Pro 2 ya. Mereka sama-sama berteman, suka main game bareng, sampai suka bikin lagu bareng-bareng. Dan grup ini beranggotakan Rizwan Fadila, Valian, Dito, dan Aldo. Mereka mengusung perpaduan musik pop dan R&B dengan karakter yang ringan, jujur, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan lewat Seketika, Aaron Boys ingin menghadirkan lagu yang relate dengan pengalaman cinta di generasi muda saat ini. Mudah-mudahan aja sih lagu ini

0: Milan News di Indonesia Stadion Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI emang gak ada lawan. Selamat ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produa yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya.

Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Sekarang sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

rindrri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyoroti pentingnya menjaga atmosfer positif dalam sepak bola Indonesia. Pernyataan itu disampaikan usai final Pegadaian Championships di Stadion Maguwoharjo di Yogyakarta. Yunus mengapresiasi dukungan supporter PSS Sleman selama pertandingan yang berjalan cukup baik dan juga penuh dengan sportivitas. Menurut Yunus, supporter harus semakin dewasa menerima hasil pertandingan dalam kompetisi sepak bola nasional. Ia berharap luapan emosi tidak menimbulkan gangguan setelah pertandingan selesai dimainkan. Dan ia menilai sportivitas supporter menjadi bagian penting membangun citra sepak bola Indonesia ke depan. Di mana Garuda Yaksa akhirnya memastikan gelar Pegadaian Championships 2025-2026 setelah mengalahkan PSS Sleman lewat adu penalti. Kemenangan tersebut membawa Garuda Yaksa promosi ke Super League musim depan. Informasi lainnya, teman Pro 2, pebalap muda Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian pada seri MotoGP Prancis 2026. Dalam balapan penuh drama di sirkuit de la Sarthe pada minggu ini, rider Honda tim Asia itu sukses finish di posisi keempat setelah berjuang keras di lintasan basah. Cuaca hujan membuat balapan berlangsung sulit sejak lampu start padam. Banyak pembalap kehilangan grip dan gagal mempertahankan motornya tetap stabil di trek yang licin. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-6 sempat mengalami penurunan posisi cukup drastis. Setelah start, ia tercecer hingga ke peringkat 11 dan bahkan turun lagi ke posisi 14. Namun situasi sulit justru memastikan dan juga memperlihatkan kualitas balap Veda. Pembalap Indonesia tersebut perlahan menemukan ritmenya dan mulai menyalip satu persatu rival di depannya. Dan akhirnya, ia berhasil finish ke-4 dengan tambahan 13 poin di Prancis membuat Veda kini mengkoleksi 50 poin di klasemen sementara. Ia naik ke posisi ke-5 dan berhasil melewati Marco Morelli yang kini mengantongi 48 poin. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Halo teman Pro 2, Daily Tambunan hadir kembali untuk menemani kamu di hari Minggu malam ini di tengah cuaca hujan, lumayan dingin teman Pro 2 ya. Walaupun tadi siang sempat panas banget, tapi inilah, ya namanya hidup itu harus seimbang, habis panas, hujan, ya kan? Masih syukur dikasih hujan daripada panas terus teman Pro 2, oke? Nah, di hari Minggu malam ini seperti setiap edisinya, saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti kita punya Jaga Malam Special on Sunday, di mana kita bakal berromantis-romantisan teman Pro 2. Tapi nanti kita mulainya jam 9 ya. Karena sekarang di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas dan saya sudah kehadiran teman-teman saya nih. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Kalian tuh dari mana sih?
1: Nah, siapa yang mau mulai?
0: Coba deketin mikrofonnya.
1: Nah. Oke, siapa nih yang mau mulai nih? Mungkin dari saya dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Perkenalkan nih kalau dari nama sih ya. Ini kita saya ini dipanggilnya Koi Mas kayak gitu.
0: Koi.
1: Betul.
0: Okay.
1: Koi. Ini teman-teman hadir di sini kami mewakili dari komunitas Wargi Treat Bogor.
0: Wargi Treat Bogor.
1: Betul. Mas tahu ini aplikasi Treat?
0: Oh nggak tahu. Saya kan Gaptek.
1: Oh gitu.
0: Ya tahu lah neng ya. Gila pertanyaan kayak begini.
1: Ada aja mas yang emang nggak tahu nih.
0: Sekarang kan kalau punya Instagram otomatis punya Threads.
1: Bener. Tapi kalau ada juga yang nggak diaktifin tuh.
0: Ada pemain pengganti nggak? Coba pemain pengganti nih.
1: Ya jadi kita nih dari komunitas Wargi Treat Bogor mas.
0: Oke. Nah ini. Kau yang siapa aja kau sekarang coba.
1: Oke. Teman-teman boleh coba.
2: Boleh. Gue Dinda.
0: Dinda. Dinda nih si komplek sama gue dulu.
1: Bestie,
2: temen kakak gue.
0: Beda RW gitu ya.
2: Iya beda RW.
0: Dinda, terus ada siapa lagi?
3: Halo Iva.
0: Iva.
4: Ya halo, gue Yaya.
0: Yaya. Yaya. Raisa dari sini. Oke, Wargi Treat Bogor ya.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ini apa sih maksudnya? Kalian tuh community yang fokus di treats doang atau gimana? Coba siapa yang mau jelasin?
1: Mungkin saya coba ya untuk ngejawab. Sebenarnya dari awal ini memang kita tuh pengen bikin kumpul-kumpul mas. Kumpul-kumpul yang dimana nih anak-anak treat khususnya Bogor gitu kan. Akhirnya kita gak fokus yang di treat aja, kayak kita coba bikin grup WhatsApp seperti itu.
0: Oke.
1: Akhirnya dari treat ini baik yang komen ternyata rame nih antusiasnya gitu kan. Akhirnya udah kita move ke WhatsApp, ya terbentuklah nih dari Wargi Treat Bogor ini.
0: Bohong lu, gak semua anak Bogor, gue gak diajakin buktinya.
1: Berarti gak masuk FYP.
2: Ya yang mau-mau aja.
1: Nanti abis ini kita japri
0: kalau mewakili Bogor, tapi gue orang Bogor gak diajakin.
1: Nanti
2: japri.
0: Emang benar-benar.
1: Nanti di DM mas link WhatsAppnya ya.
0: Dengar lu, tujuannya apa awalnya sih? Berbagi informasi doang atau ngapain?
3: Tujuannya.
0: Kok suara kamu kecil, kamu deketin dong mikrofonnya.
3: Iya, tujuannya ya ngumpul sih.
2: Awalnya kita iseng-iseng aja.
4: Awalnya iseng.
0: Oke. Awalnya iseng-iseng, cuma pengen ngumpul-ngumpul doang.
2: Iya, gabut, karena kita nyari teman aja.
4: Iya, cuma pengen ngopi.
2: Teman ngopi, gitu.
0: Sebegitu kesepiannya kah kalian?
1: Bentar mas, mengenai kesepian gitu. Memang terbentuknya ini isinya awal-awalnya ini orang-orang kesepian semua mas.
0: Serius?
1: Benar. Gitu.
0: Kasian sih ya. Kasian.
2: Yang tahu-tahu aja koi.
0: Pantesan gue gak ikut, gue gak diajakin.
1: Iya makanya.
2: Ini sebogor tahu jadinya.
0: Kata siapa sebogor tahu? Ini seluruh dunia tahu. Orang kalau yang dengerin lewat streaming.
1: Benar.
2: Aduh. Yang merantau jadi tahu.
0: Berarti basicnya kesepian. Ini serius nih.
2: Iya beneran. Gak punya teman ngobrol intinya.
0: Tunggu dulu, kenapa yang bikin kalian kesepian? Kan masih pada muda.
1: Benar.
2: Introvert.
1: Masalah pribadi masing-masing.
0: Introvert kayak gini kelakuannya. Gua nggak percaya kalau introvert. Introvert kayak begini kelakuannya. Si Yaya masih mending nih, ada nih dia bakat-bakat introvert.
3: Sebenarnya introvertnya introvert yang tahu-tahu aja luar gitu ya. Kalau udah kayak gini lah cancer anjir.
2: Udah kita.
0: Berarti kalian tuh ambivert.
4: Kalau cancer tuh
2: ya.
4: Mungkin karena apa namanya, kita cuma kenal di thread aja kan. Terus gimana kalau kita ngumpul gitu? Ketemu, gimana kalau kita ngopi
2: ketemu
4: gitu? Awalnya gitu.
0: Gimana awalnya ketemu di Threads tuh koneksinya gimana sih awalnya?
2: Awalnya koi.
0: Jadi gimana kayak, koi?
1: Oke, jadi lagi nih mas.
0: Ah, abis ini baru ke Yaya deh.
1: Boleh. Awalnya nih iseng saya mas,
0: okay.
1: Lagi di rumah sakit nih, lagi nungguin obat, kan nungguin obat tuh lama ya. Akhirnya udah iseng bikin postingan di thread, gimana nih kita kalau Bogor bikin circle kayak gitu,
0: okay.
1: Postingan saya seperti itu. Terus dari situ ada 5 orang yang komen mas, gitu, boleh dong, ayo ikut. Akhirnya udah saya buat seperti itu. Saya
0: itu berarti sempat, lagi bagus algoritmanya ya. Begitu lu bikin langsung kebaca sama yang lain gitu.
1: Nah,
0: atau itu followers lu doang?
1: Enggak.
0: Kan kalau thread itu kan dia random kan?
3: Random. Cuma memang di home apa sih
4: di
3: namanya?
4: Timeline.
3: Di timeline yang aku pribadi ya. Memang
0: muncul tuh
3: Bogor.
0: Iya sih, gua juga gitu, kadang-kadang orang-orang Bogor rata-rata iya.
1: Benar. Nah, terus dari situ akhirnya ya udah banyak komen, akhirnya saya buat grup lah di situ langsung kayak gitu.
0: Yang pertama kali komen siapa di sini, ada enggak orangnya?
1: Kebetulan
3: pertama
1: kali lagi berhalangan untuk hadir,
0: okay.
1: Kayak gitu.
0: Tapi di antara ini ada?
1: Ada. Ini kita nih dari hari pertama mas.
3: Ini tim inti, ini tim inti. Iya, kita tim inti.
1: Dan kebetulan yang datang ke sini nih admin-adminnya semua nih.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kayak gitu. Jadi okay, ini grup awal-awal yang masih 20 orang, ya ini orang-orangnya mas.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Berarti pertama kali dibikin mah sebetulnya belum tahu tujuannya apa, cuman pengen kumpul-kumpul doang.
1: Yes.
0: Tapi kan setelah kumpul akhirnya ketahuan nih mau ngapa-ngapainnya. Ya coba punya tujuan nggak akhirnya setelah itu?
4: Sebenarnya kalau sekarang kayak tujuan planning seriusnya sih belum benar-benar belum kebentuk sih. Yang penting sebenarnya kayak kumpul, terus ngopi kenal gitu sih. Jadi misal ada yang punya usaha apa? Nanti kita ngumpul di tempat usaha yang member juga.
0: Oh gitu.
4: Gitu ya.
3: Usaha UMKM.
0: UMKM.
3: Gitu.
0: Oh.
3: Kita gerbek UMKM.
0: Ya, di antara kalian siapa yang punya usaha UMKM?
3: Enggak ada lagi.
0: Oh, enggak ada. Tapi yang di luar ini ada.
4: Ada. Di luar kita cuma datang aja.
3: Kita meramaikan.
4: Iya.
0: Di mana sih usahanya? Apa aja usahanya, coba ceritain.
4: Ada yang punya warkop, ada yang jualan online.
0: Oh, gitu.
4: Iya.
3: Yang jualan seblak ada.
0: Iya, yang jualan online tuh jual makanan juga atau?
4: Makanan, baju,
3: kue.
0: Yang jual baju pun tetap kalian datengin?
4: Belum, kita belum.
3: Karena ini baru banget.
4: Iya. Baru seminggu.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Kita juga siksyak-syok ya.
4: Iya.
3: Dar-dar sudah banyak buntutan nih di belakang.
4: Iya, karena benar-benar baru hari Sabtu dibuat sekitar jam 12, jam 1-an.
3: Iya, setengah satu.
4: Besoknya meet up. Iya, besoknya meet up, terus kayak memang di hari itu tuh masih kayak di bawah 50 kan.
3: Iya, di bawah 50.
4: Terus di hari kedua ternyata malah sampai 100 orang gabung, ratusan. Dan ternyata hari ini malah 300. Itu 300. Banyak yang live ya. Iya, 360 ya,
3: 361 tadi ya.
0: Di grup WhatsApp kalian tuh sekarang.
4: Iya,
1: 316 member itu yang on stay di grup. Kalau yang udah sama live-nya itu udah sampai 400-an something.
4: Iya, mungkin 400-500 mungkin.
3: Kalau ada yang enggak keluar ya.
4: Iya, okay. Karena followers threads kita juga yang baru bikin di hari Sabtu hari kedua itu, itu juga baru bikin kita udah 50, di hari kedua udah 100, sekarang udah di 250 sekian.
3: 300.
0: Banyak
4: 300
0: ya?
4: Udah sampai 300.
3: Ternyata Bogor banyak yang kesepian.
0: Banyak yang kesepian ya. Ini kalian sebelumnya saling kenal enggak sih?
4: Enggak.
0: Terus bisa lagi kayak begini?
4: Iya, karena udah ini aja.
3: Gak tahu ya,
4: nyambung aja sih.
3: Nyambung aja.
0: Udah apa? Udah ini aja tuh apa?
1: Maksudnya langsung connect aja gitu.
0: Langsung akrab ya.
3: Udah langsung oversharing.
1: Karena kan basicnya kan kesepian nih mas.
0: Iya. Ketemu satu nasib.
1: Ketemu orang-orang yang sama kesepian kayak, ih ini teman gua nih. Kayak gitu.
3: Oh, gua gak sendiri. Ini dong.
0: Canggih ya. Ternyata bisa ya. Kalau misalnya kalian punya apa kecocokan tuh gampang
4: akrabnya.
0: Iya. Gimana kok rasanya? Awalnya iseng-iseng, terus sekarang jadi jadi begini, gimana?
1: Jujur kaget shock gitu kan, karena
0: ayam-ayam enggak lo kaget ya?
1: Iya. Paling ke kodok sih kalau saya.
0: Kodok. Dari mereka kunci ya, kunci gitu kan. Oke, lanjut.
1: Awalnya kayak kaget, nggak expect bahwa ini akan selama ini gitu loh. Dan antusiasnya sampai saat ini pun yang untuk mau join itu masih ada sampai sekarang.
0: Masih banyak.
1: Jadi per hari itu kita bisa nge-accept member di grup WhatsApp itu 5-10 lebih bahkan.
0: Wow.
1: Sehari seperti itu. Makanya ini antusiasnya luar biasa ya dari teman-teman apa Treat Bogor, khususnya di Bogor sendiri kayak gitu.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Dan ya saya juga itu tadi awalnya sih nggak expect mengenai wah ini akan serame ini gitu. Karena yang udah ada juga sebelumnya yang saya tahu gitu ya, ada juga grup WhatsApp atau kumpulan thread ini itu nggak bertahan lama mas.
0: Oh sebelumnya pernah ada juga.
1: Ada.
0: Lu pernah masuk dalamnya?
1: Nggak masuk tapi dengar dari beberapa member yang udah ada.
0: Oh yang sekarang ada di Wargi Threads ini.
1: Bener. Okay. Kayak gitu. Kayak ini kemarin ada tapi nggak bertahan lama karena ada rules yang mungkin memberatkan. Terus juga ada beberapa poin-poin yang ya yang tidak apa ya namanya tidak relevan dengan.
0: Keadaan. Jadinya kurang seru gitu ya?
1: Bener. Akhirnya ya udah. Akhirnya ya sampai sekarang nih Wargi Threads Bogor alhamdulillah mas.
0: Oke. Okay. Gue penasaran abis ini kalian punya rencana apa nanti ya?
1: Boleh.
0: Ceritain
1: boleh.
0: Ya.
1: Boleh boleh.
0: Baiklah, kamu juga boleh tanya-tanya sama mereka teman Pro 2, silakan kalau mau tanya bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 FM di 0811 111 5222. Kita bakal balik lagi after this.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: is my husband from Ray, teman pro 2. Dan sekarang nih kita balik lagi ngobrol sama teman-teman dari komunitas Wargi Treats Bogor. Nah, masih ada Koi, masih ada Dinda, masih ada Iva, masih ada Aya.
1: Ya.
0: Oh iya, kayak Raisa ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, gue pengen tahu nih, setelah ini tujuannya mau kemana sih? Kumpul udah nih. Kalau tujuannya buat kumpul-kumpul doang.
2: Betul.
0: Kumpul udah. Ada nggak sih apa namanya programkah nanti yang mau dijalanin gitu?
2: Siapa yang mau jawab nih?
0: Jangan sampai gue yang jawab ya.
2: Boleh nih kayaknya.
0: Ya, coba.
1: Kalau apa namanya wacana-wacana banyak. Kayak misal gathering kah, terus entah nanti mungkin bakti sosial kah, entah mungkin nanti yang tadi tetap nerusin yang ke UMKM itu. Gitu sih kalau dari wacana kan.
0: Iya. Yeah. Oke, okay. Tapi udah ada pembicaraan tuh ya.
2: Udah banyak Mas.
1: Dari awal banyak. Udah ada omongan itu sih.
2: Jadi dari member pun juga masih apa ya kayak ngasih saran gitu loh, kayak coba nanti kita bikin kayak gini. Itu saking banyak itu kita jadi bingung. Ini kita mau ngelakuin yang mana dulu ya? Kayak gitu. Iya. Pasti yang kalau yang pasti sih nanti kita nanti pengen rencananya sih terdekat ini kita pengen ngadain di hari tertentu itu kita ada apa namanya event-event olahraga Mas. Kayak gitu, let's say misal contoh di hari Jumat gitu kan, kita ada acara badminton, di Jumat depannya mungkin ada acara mungkin
1: futsal,
2: fun soccer, apa mini soccer kayak gitu-gitu. Nah, terus dari situ nanti kita ada rencana juga. Ini kan kebetulan kan di grup ini kan banyak UMKM ya Mas.
0: Iya.
2: Nanti kita pengen satuin nih UMKM-nya ini, kita bikin satu lapak terus kita jualan barang-barang kayak gitu di situ.
0: Kayak bazar gitu.
2: Betul. Nah, kalau kita sih bilangnya market day. Kayak gitu. Itu sih yang
0: apa bedanya market day sama bazar?
2: Ya di satu hari itu kita jualan aja Mas. Kayak gitu.
1: Mungkin bedanya kalau market day kita online yang di WhatsApp gitu kita promosi apa segala macam di hari dan jam tertentu. Mungkin kalau bazar langsung turun gitu.
0: Iya.
3: Jadi memang untuk beberapa member itu kita sediakan di hari Senin ya yang sudah berjalan itu. Jadi siapa yang punya usaha dia boleh
0: promosi iklan di grup kalian.
3: Di grup itu. Okay. Selebihnya ya kita asbun aja.
0: Warga Tris itu kan terkenal dengan asbunnya.
1: Iya.
2: Betul banget.
0: Berarti salah satu hal yang bikin kalian tertarik main Tris itu salah satunya asbun itu ya.
2: Betul.
3: Karena kita enggak bisa joget TikTok.
0: Cobain.
1: Enggak mau lagi.
0: Kayaknya si Koi jago tuh.
2: Jujurly enggak pernah main TikTok, Mas. Iya.
0: Jujurly. Kemana tuh, Li?
1: Kemana tuh?
0: Tapi gini, apa sih positifnya bermain Threads itu selain asbunnya dibandingkan dengan platform lainnya?
2: Oke, mungkin siapa yang mau jawab?
1: Iva.
0: Si Dinda mah Threads banget, dia mah asbun doang dari tadi. Ini yang disuruh jawab. Dioper ke orang terus.
2: Yepingan di tweet kayak gini, Mas. Iya.
0: Oke. Apa sih positifnya?
3: Positifnya tuh memang ya apa ya, vibes-nya memang beda sih ya untuk rasanya. Kalau buat aku sendiri, kalau untuk wargi ya, kita bilangnya wargi treats itu lebih positifnya tuh ya menanggapinya tuh apa namanya yang lurus nih. Jadi kalau yang belok-belok tuh ya apaan sih?
0: Suka diusir gue suka liatnya
3: gitu.
0: Sana-sana balik ke yang sebelah aja gitu kan.
2: Betul.
3: Balik ke biru aja lo gitu kan. Gak usah main di sini.
2: Ada seleranya masing-masing gitu.
3: Seleranya masing-masing beda memang. Jangan jadi kalau untuk ya itu memang lebih nyaman. Jujur sampai lupa mau buka yang lain.
0: Serius? Hanya stuck di Threads aja tuh.
3: Iya. Apalagi udah sekarang udah nambah asbunnya udah nambah di grup.
0: Iya ya.
3: Jadi makin lupa sampai udah malam tuh, oh iya, biasanya kan suka main game gitu kan, suka buka scroll yang lain. Oh iya, kayaknya hari ini belum buka yang sebelah deh.
2: Dating apps ya?
3: Lu kali itu.
0: Lu main dating apps lu?
2: Tadi kan katanya kan buka yang sebelah, ini cuma asbunnya aja ini dating apps gitu.
3: Apaan sih? Gitu, ikut campurnya ikut banget.
0: Jangan berantem ya. Oke, berarti sih gitu mengasihkan main threads ya?
1: Iya.
0: Informasinya kenapa, apa sih yang kalian pernah ngeriset, apa sih yang bedain dia dengan yang lain tuh?
1: mungkin karena dia ikut algoritma yang sebelahnya lagi yang ada FYP gitu-gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi enggak yang apa namanya, kalau yang sebelumnya yang hitam itu kan memang yang follow aja atau yeah, misalnya topik-topik tertentu aja. Mm-hmm. Kalau ini tuh bener-bener ya udah FYP si TikTok itu gitu.
0: Mana yang mungkin,
1: lagi rame?
0: Iya,
1: lagi rame.
0: Mm-hmm. Dia akan ditawarkan ke kita gitu, yeah, ya.
1: Mungkin kayak
0: kita gitu, interest apa enggak, yeah, gitu ya.
1: Karena akun kecil pun masih bisa kita lihat gitu,
3: iya,
1: kan?
3: Iya.
1: Kayak nanti ada tulisannya first thread gitu.
3: Iya, utas, iya, pertama.
1: Iya, iya.
0: Bisa di atas itu kecil ya.
1: Iya.
0: Kemarin tuh gue sempat baca dia tuh ngomong apa ya, terus dia omongin gini, ya ampun bang, first thread udah ngomong kayak begini gitu. Kasihan. Dia asbunin. Orang lagi curhat dia asbunin. Kalian termasuk pelakunya berarti ya?
2: Benar.
0: Suka ngasbun kayak gitu.
1: Iya, bisa, bisa, iya, bisa.
0: Tapi kan gini, karakter manusia urbannya Indonesia kan sebenarnya mirip-mirip.
2: Betul. Mm-hmm.
0: Yang gue heranin, kenapa satu platform bisa merubah karakter ya? Sehingga kalau yang berkarakter seperti yang di aplikasi yang lama, itu tuh seolah-olah nggak ada tempat gitu di Threads. Padahal kan platformnya mirip.
2: Lebih kayak keselera humornya aja kali sih, iya, mas.
1: Mungkin.
2: Kayak gitu ya.
0: Apa ini karena basicnya dari Instagram ya?
1: Iya, mungkin. Bisa.

0: setiap aplikasi kalau diperhatikan memang beda aja, vibes-nya beda.
1: Vibes-nya beda. Dari,
0: misalnya kayak aplikasi biru buat orang tua misalnya biasanya gitu kan. Makanya kalau misalnya lagi asbun kurang ngena pasti udah Bu balik lagi aja gitu.
1: Mungkin gua sering lagi gua sering lagi lihat orang digituin.
2: Ibu pulang ya, Bu.
0: Iya. Mau diantarin apa diri sendiri gitu.
2: Mau diantarin mana?
1: Oke. Oke, terus.
0: Ya mungkin itu sih mungkin yang bikin beda. Yang
1: kalau yang hitam ya. Itu kan jujur ya, kalau gue yang hitam itu gue pernah trauma. Gue pernah dirujuk, men. Jadi tahu enggak sih di aplikasi hitam itu pernah ada challenge begini. Ini kayak ada gambaran gitu, potongan dari film kartun. Film Disney kayaknya. Ada kayak pangeran atau apa gitu. Terus dia kayak dikasih pedang banyak gitu.
3: Oke.
1: Terus dia challenge, lu sebutin dong tentang hal apa yang membuat lu merasa seperti ini gitu.
3: Okay.
1: Terus gue asbun, gue warga trans kan, gue asbun bro. Banyak yang tersinggung sumpah. Kok nggak asyik banget? Itu ya, jujur ya. Selama gue bermain media sosial, notifikasi terbanyak gue itu. Itu nyampe 60 ribu reply. Waduh. Serius.
3: Reply itu mas ya?
1: Gue dihabiskan di situ. Segini tersinggung ini orang. Bukan tempat gue nih. Nah, padahal waktu itu zaman gue bikin itu Threads sudah ada, tapi gue paling jarang buka karena belum rame kan.
2: Iya, iya, benar.
1: Begitu gue buka Threads, ini kok lebih menyenangkan. Gue sih jujur ya, gue ngerasa memang beda sih vibesnya.
0: Beda kan?
1: Beda banget. Tapi itu yang bikin gue bingung. Padahal kan karakter manusianya sama.
0: Iya.
1: Mungkin karena ada kultur yang dibangun kali ya.
2: Iya,
0: mungkin.
1: Dari yang dulu-dulunya apa sih? Apa disebutnya yang aktif-aktif pertama-pertama tuh sudah membentuk kulturnya sendiri gitu, bahwa main thread tuh kayak gini loh gitu ya.
2: Tapi sebenarnya sih karena memang ada yang kayak gitu, cuman karena nggak masuk di page kitanya, jadi yang kayak gitu ya ketutup.
1: Ke filter
2: dengan sendirinya.
1: Kalau nggak diusir ya.
2: Muncul satu lagi nggak lo?
1: Iya.
2: Seru.
1: Oke. Okay.
3: Apalagi ditambahin mau nambahin
1: apa?
3: Sekarang lagi rame nih admin brand.
0: Iya.
3: Ini asbunnya ngasbun banget.
2: Ngasbun banget.
3: Gitu.
1: Gua bacain bro.
3: Ah.
1: Gara-gara si kain kafan.
0: Itu dia dari TikTok juga udah mulai kayak gitu sebenarnya.
1: Udah mulai kayak gitu.
0: Ya. Awalnya memang dari komen-komen TikTok yang gue lihat. Terus Threads ini kan tadinya emang nggak begitu rame kan. Entah mungkin karena bosan kali ya, cuma di komen-komen doang yang lihat itu aja. Akhirnya mereka ke Threads tuh benar-benar seramai itu dan saling mendukung dari satu brand ke brand lain.
1: Oke, okay. Gue sampai berbalas pantun gue sama salah satu admin brand sirup, serius gue. Dia ngasih pantun gue balas kan, dia balas lagi. Lah, kayak orang gila gue bilang ini.
3: Seaktif itu emang.
1: Terpancing dengan sendirinya ya.
3: Seaktif itu adminnya.
1: Iya.
2: Sekalinya ada yang nyambung mulu gitu ya. Duh, gak mau kehilangan momen nih gitu kan.
1: Nah, dari 300 yang sekarang aktif yang stay di grup lah ya.
3: Iya, betul.
1: Berbeda-beda dong berarti karakternya, profesinya gitu ya. Kalau kalian, apa profesinya sehari-hari?
0: Okay. Dari siapa tuh?
1: Linda, coba si Asbun dulu nih.
0: Asbun di rumah aja.
1: Kamu di rumah aja.
0: Di rumah aja gue.
1: Oke. Okay. Kalau Iva?
2: Kalau untuk saat ini sih memang lagi di rumah ada proyek, cuman memang belum masih nunggu.
1: Oke. Di bidang apa proyeknya?
2: Kesehatan.
1: Oke. Kalau misalnya Yaya?
0: Aku guru private.
1: Guru private?
0: Iya, guru private.
2: Yang butuh?
0: Yang butuh boleh hubungi Yaya.
1: Gurunya guru mata pelajaran apa?
0: Kalau lulusan sebenarnya SPD-nya pendidikan bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Tapi untuk ngajar SD SMP biasanya ngambil semua.
1: Oh.
0: Karena mereka kan emang langsung semua gitu kan. Biasanya nyari gurunya satu
1: multi ya. Iya.
0: Kecuali kalau SMA kayaknya lebih sanggup bahasa Inggrisnya aja.
1: Kenapa enggak jadi guru di sekolah aja?
0: Lebih
1: kecil ya gajinya ya.
0: Bisa jadi.
3: Upsi.
0: Tapi ada yang besar juga. Sebenarnya kemarin dapat tawaran juga. Cuma memang
1: swasta tuh biasanya yang besar tuh ya.
0: Iya, mungkin karena waktu kali.
1: Fleksibelnya. Oh, kamu nyari fleksibelnya.
0: Iya. Jadi kalau misalnya ada, iya.
2: Ya.
1: Pegang berapa murid kamu sekarang ya?
0: Sekarang megang 6.
1: Bogor semua?
0: Ada yang Bogor, ada yang Depok, ada yang paling jauh Cibubur karena dia paling pertama.
1: Oh.
0: Jadi guru.
1: Kamu berarti dia murid pertama kamu?
0: Iya.

0: Cibubur tuh ya.
1: Iya Cibubur.
0: Eh gue gak ngomongin Cibubur, barusan buka Tris ada yang ngomongin tentang pocong mumun tuh dari Cibubur.
2: Aduh ya. Masih ada itu pocong mumun.
0: Ya ada, cuman lu bacain asbunnya mantep banget tuh reply-reply. Oke, kalau lu Koi?
3: Kalau saat ini sih kesibukan lagi gak ngapa-ngapain.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ada sistemnya Pak, lu gak ada deh
0: gitu. Oh.
3: Apa yang lu mau gue ada.
0: Apapun tuh ya.
3: Apapun kayak gitu.
0: Boleh juga kayak tuh gitu nanti ya sekali-sekali ya. Boleh juga ya.
2: Kalau bota apa aja?
0: Apa?
3: Nanti jawab.
2: Kalau bota apa?
0: Kalau bota apa?
2: Kalau boleh tahu.
0: Kalau
3: ini di asbunnya nih.
0: Kalau bota. Kalau bota apa?
2: Kalau bota apa tuh Bang?
0: Oke, oke, oke. Tapi ini dari yang di grup dikasih linknya nggak buat dengerin kita?
2: Oh iya. Kasih.
0: Ada yang dengerin?
2: Udah dari
0: ada,
2: berapa ya hari yang lalu?
1: Kita
0: udah berapa ada hari yang lalu?
1: Enggak, kemarin. Kita ada grup WhatsApp, ada
2: channel,
1: WhatsApp channel, ada Instagram, ada Threads juga. Jadi udah
2: kita
1: di-share juga.
0: Udah ya di-share ya. Sebegitu serunya teman berdua ya. Nah untuk kamu yang mau tanya-tanya sama mereka boleh silakan bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222. Udah ada sih beberapa yang masuk nih. Tadi udah bunyi nanti bakal kita bacaan satu persatu ya. Jangan kemana-mana.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Kita buat menyenangkan from Bernadia. Pas ya untuk teman-teman warga Trits Bogor ya. Semuanya dibuat seneng gitu dong. Ya. Eh tapi ngomong-ngomong, kita sapa dulu nih. Lu tahu grup Bondan Fade to Black gak? Hmm. Nah, salah satu personilnya tuh teman baik gue, si Lezan, lagi dengerin. Jadi dia, dia bilang, dia menanggapi tentang, emang lu dihujat apa dulu, kata dia.
1: Dia jadi aja kebun.
0: Udah diceritain barusan. Sapa dulu dong Bang Lezano gitu. Sapa.
2: Halo Bang Lezano.
0: Gila dengerin kita siaran.
2: Ayo main.
1: Ayo ngopi.
0: Diajak ngopi lu ya.
1: Ayo kita ngopi bareng yuk.
3: Mau gabung Treat Wargi Bogor?
2: Nanti dikirim linknya.
0: Aduh. Oke, kita mulai bacain WhatsApp dari yang dengerin kita ya. Yeah. Yang pertama ada Nadia di Tanah Sareal. Aku sering lihat info kuliner sama event lokal dari Wargi Treats lewat Treats. Dan ternyata banyak hidden game di Bogor yang sebelumnya nggak aku tahu. Pertanyaanku, gimana caranya komunitas ini bisa menjaga informasi yang dibagikan tetap valid dan nggak cuma ikut-ikutan viral doang? Berat amat pertanyaan si Nadia nih ya. Coba, gimana tuh?
3: Teknis ya ini ya. Yang pertama sih pasti jadi kita kan baik lagi ya yang punya usaha ini. Kita nih ngefilter mas, jadi kita ngelihat dulu apa namanya usahanya ini bagaimana gitu kan. Terus juga dari apa namanya si member ini nggak yang cuma datang promosi nggak. Jadi kita suruh untuk nimbrung dulu gitu kan, karena kan ada aja yang kalau emang dia fokus di promosi nggak mau untuk nimbrung ya mas. Kayak gitu. Nah ini kita suruh untuk nimbrung dulu, join kita ngobrol, baru itu kayak oh ya ini berarti dia orientasinya bukan ke cuma usahanya aja gitu, tapi dia lebih nyari relasi seperti itu sih kalau untuk dari Wargitir sendiri untuk bisa apa namanya mempertahankan bahwa ini benar usahanya dan lain-lain seperti okay. Itu kayak gitu sih.
0: Kayak gitu ya. Terus ada juga Rizky di Cibinong. Menurut aku Wargi Treats jadi salah satu tempat anak muda Bogor buat saling connect tanpa harus formal banget. Ini teman kalian kali ya. Aku penasaran apakah komunitas ini juga punya agenda offline atau kopdar rutin supaya followers bisa kenal lebih dekat katanya.
2: Oh, ada sih.
3: Iya, coba nih Kak Dinda ya.
0: Dinda coba lu jangan rasbun doang.
2: Ada. Coba belum kita iniin ya.
3: Ya.
2: Kita tiap hari tuh
0: ini ada. Ini tuh apa? Dari tadi tuh ini.
1: Dan ini banget apa, Din?
2: Kita tiap hari tuh ada. Ayo ngopi yuk, pasti ada aja.
0: Oh.
2: Tapi kalau yang resminya kita masih ya. Belum ini.
0: Oh, ini hanya personal aja nih.
1: Jadi enggak, bukan personal. Bukan. Jadi memang kalau karena kan kita banyak ya.
0: Oh, okay.
1: Kita banyak. Jadi ya udah kalau kita sih, dari admin kalau kalau dari admin pribadi kita ya udah kalau mau ngopi aja bilang apa dioper aja di grup
2: di mana gitu.
0: Siapa yang bisa silakan.
1: Ya, lagi di mana nih? Lagi di sini.

0: ada yang kosong nggak, ayo nggak gitu sih.
1: Tapi kalau secara official belum pernah,
2: baru sekali.
1: Berapa kali orang yang datang?
2: 11, 13, 15 lah.
1: Iya,
2: gitu.
1: Segitu ya. Iya, segitu. Oke. Okay. Terus ngapain aja pas ketemuan tuh? Kenalan.
2: Ngobrol.
3: Kenalan, sharing, terus langsung udah kita asbun semua, Mas.
1: Asbun ya.
0: Dan dari situ langsung banyak tuntutan.
2: Langsung banyak yang
1: langsung dapat masukan banyak tuh.
3: Benar.
1: Ya. Begini dong gitu ya.
3: Itu. Insight banyak banget di sini.
1: Iya. Kita baca lagi dari Salsabila di Bogor Barat. Wah, jauh nih. Konten tentang isu jalanan macet, tempat nongkrong sampai kegiatan seni di Bogor tuh relate banget buat anak muda sekarang. Tapi aku mau tanya nih, pernah gak Wargit Reads ngomentarin tentang hal itu katanya?
0: Oh ya, kalau aku pribadi karena kan memang kadang suka ya kalau keluar gitu, kalau lagi bawa kendaraan tuh memang suka posting sih. Sini macet gitu kan, kayak Otista macet atau di sini hujan kayak gitu kan. Bogor Selatan udah hujan nih. Mana lagi yang udah hujan gitu sih, update cuaca, jalan,
1: traffic. Terima kasih info-info ya.
3: Gitu. Nah, terus juga nih Mas, kebetulan Dinda, Iva sama Yaya ini admin Wargi Treat Bogor. Jadi ini yang megang akun Wargi Treat Bogor, nah ini bertiga ini gitu. Terus kayak kemarin juga acara apa tuh yang Gema, apa tuh yang kemarin?
0: Itu
3: apa? Yang budaya. Nah, itu
1: kirap
3: budaya. Itu kita repost, kita juga kayak ayo datang ke sini kayak gitu. Kita juga ngasih informasi kayak gitu-gitu juga sih. Jadi kayak gitu.
1: Berusaha update lah ya.
3: Betul.
1: Untuk informasi yang dibutuhin sama warga-warga yang di Bogor
3: gitu ya.
1: Terakhir ada Farhan di Dramaga. Aku seneng karena Wargi Treat sering ngangkat UMKM dan komunitas lokal. Emang bener ya?
3: Betul.
1: Oke. Nah, kedepannya apakah ada rencana kolaborasi dengan sekolah atau kampus di Bogor supaya makin banyak anak muda yang ikut berkontribusi katanya?
3: Tuntutan lagi nih.
1: Tapi kalau dari member ada yang masih pada sekolah?
3: Ada.
0: Karena memang kita bukan yang dua angkatan milenial aja ya, atau lu Gen Z aja nih yang masuk enggak?
1: Semuanya boleh ikutan tuh ya.
0: Semua boleh ikut, tapi ya kita filter sih gitu, karena kan ya yang namanya orang kan kita nggak tahu ya, mungkin ada yang niatnya jelek atau yang gimana. Terus ada yang maksud tujuannya dia cari apa nih kemarin. Betul. Juga maaf kemarin ada yang kita senggol juga gitu, kalau duh jangan kayak gitu takutnya dia kena dampaknya ininya ke kita gitu kita. Kan kita nggak tahu nih, padahal lo dianya sendiri yang mancing nih
1: apa sih gitu. Spill dong biar jadi pelajaran yang disenggol perihal apa.
2: Misalnya ada satu, kemarin sih ada dua akun ya yang tiba-tiba personal chat WhatsApp member kita. Kayak awalnya minta mutualan, tapi lama-lama jadi spam chat gitu-gitu. Itu yang biasa kita tegur, terus kita ya udah kita kick aja.
1: Nora ya?
2: Iya.
1: Padahal mah nggak boleh terlalu begitu, santai aja. Kalau nanti ada kecocokan juga, jalan dengan sendirinya ya.
2: Betul. Kalau misalnya dia interaksi di grup sih nggak apa-apa. Maksudnya mungkin kenalan ya, udah interaksi, udah kenal gitu. Ini tuh enggak, dia nggak pernah muncul di grup, terus tiba-tiba ngechat. Bukan satu dua orang malah ya, banyak yang di terutama perempuan kan.
0: Perempuan.
1: Berarti minimal tuh kalian berempat inilah yang filter gitu ya.
3: Betul.
1: Oke.
3: Balik lagi Mas ke tadi pertanyaannya belum kejawab. Kalau untuk collab sih kita ada ya, kemungkinan untuk seperti itu ada. Tapi untuk kapannya mungkin belum tahu, karena kita coba untuk kita kumpulin dulu nih orang-orangnya gitu kan. Karena jangan sampai nanti agenda udah banyak orangnya ternyata kurang atau dikit kayak gitu. Seperti itu sih
1: jawabannya. Tapi kalau yang rencana nih yang udah dibicarakan, mana sih yang paling memungkinkan untuk dijalanin duluan dari insight yang kemarin teman-teman Wargi Treats rekomendasikan? Program apa?
0: Muterin UMKM sih.
1: Oh, keliling ke UMKM. Keliling. Wargi Treats ya. Itu yang paling mudah tuh ya. Untuk dilakukan ya.
0: Untuk yang sudah berjalan dan yang masih akan kedepannya terus berjalan sih, itu sih.
1: Okay lah kalau begitu. Seru ya sebenarnya ya. Mudah-mudahan sih ada hal-hal positif yang terus bisa di-share sama teman-teman Wargi Treats ya kan. Sehingga kita tuh bisa merasakan lagi tuh sensasi menyenangkan bermedia sosial.
3: Betul.
1: Karena kan kadang-kadang suka ada tanpa disadari kita jadi stres ya, baca-baca berita yang kurang mengenakan gitu kan. Itu kan secara nggak langsung masuk ke alam bawah sadar kita tuh jadinya tidak fun gitu, bawaannya jadi kesel, marah gitu kan. Tapi kalau misalnya yang dilakukan sama teman wargi treat sih sepertinya menyenangkan. Boleh gabung ya mereka nanti ya?
2: Boleh.
1: Gimana caranya kalau mau gabung?
2: Boleh klik link yang ada di threads wargi threads Bogor aja. Itu di bionya ada link
0: grup channel, group
2: channel ada di situ. Instagram semua ada di situ.
1: Oke, ya, siaplah kalau begitu. Tapi sebelum kita tutup, gue pengen challenge kalian satu persatu.
2: Waduh.
1: Sebutkan kalimat asbun yang menurut kalian tuh mewakili pribadi kalian masing-masing.
2: Apa?
1: Namanya juga asbun, coba pengen tahu.
3: Sebenarnya kalau dipikirin jadi gak asbun ya.
1: Salah sendiri mikir. Cuma gak nyuruh mikir, nyuruh melakukan.
2: Mungkin kalau dari gue sendiri, yang terakhir gue update aja.
1: Apa tuh?
2: Jalan-jalan beli Batagor.
1: Cakep.
2: Sponsor mana sponsor?
0: Cari sponsor jadinya.
1: Batagor mah gue tuh. Batak Bogor ya.
2: Batak Bogor.
1: Pak, coba lu asbunnya apa, Pak?
0: Aduh, nggak bisa mikir ya, apa tuh. Ya.
2: kalau di kayak gini malah nggak bisa gitu.
1: Ayah. Si Koi lagi nyari-nyari tuh jadi.
3: Lagi nyari contekan ini.
1: Dari updatean terakhir gue apa ya gitu.
0: Lu update apa ya
1: tadi? Din, apa Din?
2: Apa ya? Nggak bisa mikir ini.
1: Kenapa nggak bisa mikir? Ada sumbatan.
2: Iya sendirinya kan.
1: Coba Pak. Gua tungguin. Gua pending acara selanjutnya. Gua tungguin pokoknya.
2: Gak bisa.
1: Coba lu dulu Koi.
3: Yang sering gua posting ya di thread asbunan gua itu adalah bener. Ini warga Bogor lagi pada jaga bumi daerah mana?
1: Jaga bumi.
3: Yes.
2: Yang begadang.
3: Iya, begadang.
1: Jaga bumi.
2: Jaga bumi.
1: Yeah,
3: jadi yang orang-orang begadang yang gue update di jam 2, jam 3 pagi. Nah gue asbunnya kayak gitu tuh.
1: Gue asbunin nih ya.
3: Boleh, nanti kalau ketemu.
1: Gak sekarang.
3: Oh boleh, boleh. Oh langsung di reply nih. Boleh, boleh, boleh.
1: Bosen bang jaga bumi, jaga bumi lo boleh gak?
2: Waduh. Ngeri ya.
1: Kalau misalnya jadi suami yang siaga kan mau jaga bumi.
2: Iya.
1: Waduh itu.
2: Siaga. Apa tuh aku mah?
1: Ini tinggal di Fama Dinda nih.
2: Apa ya?
0: Aduh, Bogor mana nih yang menangis?
2: Emang kalau mantan masih boleh posesif ya? Aduh, yang punya mantan.
3: Masih ngecek akun mulu, gak move on.
1: Seseru
2: masih video
1: itu ya?
2: Call mulu. Masih nanya kabar mulu nih.
1: Aduh, seru ya.
2: Aduh.
1: Mudah-mudahan apa yang di-share hari ini sama teman-teman Wargit Reach bisa memberikan dampak positif untuk kamu yang mendengarkan kita dari tadi, teman Pro 2 ya. Makasih untuk kamu yang sudah memberikan responnya juga, yang udah ngasih pertanyaan juga. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak
1: Koi, Dinda, Iva, dan juga Yaya. Sukses terus buat komunitasnya.
2: Amin.
1: Nanti cerita-cerita lagi di sini kalau misalnya kalian sudah punya program-program ya.
2: Siap.
1: Oke lah teman-teman dua, sampai di sini dulu untuk obrolan komunitas edisi hari ini bersama teman-teman Wargit Reach Bogor. Tapi jangan mana-mana karena setelah ini kita bakal berromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. So stay right here my friend, don't go anywhere.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Deli Tambunan udah balik lagi, dan sekarang udah masuk di jam 9, kita punya jaga malam special on Sunday. Sampai jam 11 nanti, saya bakal puterin lagu-lagu bernuansa romantis, yang mungkin bisa menggambarkan apa yang sedang kamu rasain, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang sedang patah hati, untuk kamu yang sedang jatuh cinta, untuk yang rindunya bertepuk sebelah tangan, yang cintanya bertepuk sebelah tangan, rindunya tidak berbalas. Ada banyak lagu-lagu yang bisa menggambarkan hal tersebut. Dan yang pasti teman Pro 2, kita juga bakal buka topik pembahasan yang bakal kita share sama-sama di sini ya. Dimana nanti juga kamu boleh gabung nih tentang topik ini. Jadi nanti saya bakal kasih pertanyaan ke kamu teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong nih, setelah hujan seperti ini kan kadang-kadang udaranya lumayan dingin nih. Tapi agak berbeda ya. Bogor itu cenderung agak gerah beberapa waktu belakangan ini. Tapi mudah-mudahan hadirnya saya di sini bisa bikin kamu tetap cozy untuk menikmati hari Minggu malam kamu sebelum kamu besok kembali beraktivitas. Ya sudah kalau begitu Tom Pro 2. Untuk membuka perjumpaan kita di Jaga Malam Special on Sunday ini, saya mau puterin dulu nih lagunya Christina Perri dengan A Thousand Years untuk kamu Tom Pro 2.

Selain A Thousand Years from Christina Perri, saya juga siapin lagunya Yura Yunita yang mengcover atau meremake lagu miliknya Dewa 19 dengan Risalah Hati, teman Pro 2.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi ya. Karena untuk yang awal banget, saya mau kasih dulu nih lagu dari Rio Klepi dengan Bunga Abadi. So enjoy, tetap di sini Teman Pro 2 bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman berdua, di era media sosial seperti sekarang, hubungan asmara itu sering kelihatan indah, sering kelihatan sempurna. Timeline dipenuhi foto couple goals, video romantis, anniversary mewah, sampai pasangan yang terlihat selalu harmonis. Tapi pertanyaannya nih, apakah hubungan di dunia nyata benar-benar sesempurna itu? Banyak akhirnya dari anak-anak muda yang tumbuh dengan ekspektasi tinggi tentang cinta. Mereka berharap tuh pasangan selalu peka ya. Mereka berharap pasangan selalu ada, selalu romantis, dan mampu memahami tanpa perlu dijelaskan. Padahal ya teman-teman berdua ya, dalam kenyataannya hubungan itu bukan hanya soal momen manis, tapi juga tentang komunikasi, kompromi, ego, rasa lelah, terus juga proses memahami satu sama lain dan lain sebagainya. Nah ini kita akan bahas ya, tentang bagaimana ekspektasi dan realita seringkali bertabrakan nih dalam hubungan asmara anak-anak muda. Karena tanpa sadar ya, media sosial itu bikin banyak orang membandingkan hubungannya dengan orang lain. Kita tuh ngelihat pasangan yang kelihatan romantis setiap hari, terus sering jalan bareng, saling ngasih hadiah, atau selalu happy ya. Padahal media sosial cuma menampilkan potongan terbaik dari sebuah hubungan. Karena gak ada yang benar-benar memperlihatkan pertengkarannya, rasa bosan, miskomunikasinya, atau mungkin proses sulit di balik hubungan itu. Akibatnya nih, banyak dari kita yang ngerasa hubungannya itu kurang sempurna hanya karena gak terlihat seperti hubungan di internet. Padahal hubungan yang sehat itu bukan soal kelihatan romantis doang ya, tapi tentang kenyamanan, rasa aman, dan juga kemampuan bertahan menghadapi masalah tapi tetap bersama-sama gitu. Nah, ekspektasi yang terlalu dipengaruhi media sosial ini bisa bikin kita itu mudah kecewa terhadap pasangan kita, bahkan ya terhadap hubungan yang sebenarnya baik-baik aja. Nah lo, pernah gak ngalamin kayak gitu teman berdua?

Nomor 2, salah satu ekspektasi terbesar dalam hubungan percintaan anak-anak muda seperti kita ini ya, itu adalah berharap pasangan bisa mengerti tanpa perlu dijelaskan. Banyak orang yang berpikir nih, kalau dia sayang harusnya dia paham, harusnya dia peka dong. Padahal nih teman-teman berdua ya, pada kenyataannya gak semua manusia atau gak ada manusia yang bisa membaca pikiran orang lain. Hubungan yang sehat tetap membutuhkan komunikasi yang jelas dan juga jujur. Jadi ketika seseorang terlalu sering nih memendam perasaan dan berharap pasangan sadar sendiri, yang muncul justru kesalahpahaman. Nah lama-lama nih hubungan dipenuhi asumsi dan rasa kecewa yang sebenarnya bisa dicegah lewat komunikasi sederhana. Karena pada realitanya nih teman pro 2, cinta itu bukan tentang menebak isi kepala pasangan. Ayo, tapi tentang kemampuan untuk saling mendengarkan dan juga saling memahami.

Teman Pro 2, banyak nih dari kita-kita yang mengira hubungan yang sehat itu berarti selalu happy dan penuh momen manis. Padahal dalam hubungan nyata ya, pasti tuh muncul rasa bosan, rasa capek, atau mungkin sampai kejenuh ya. Dan semuanya itu adalah hal yang wajar. Jadi setelah fase awal hubungan berlalu, hubungan biasanya masuk ke fase yang lebih realistis nih. Dan di fase ini, seseorang itu mulai melihat kekurangan pasangan secara lebih jelas. Nah, gak sedikit hubungan berakhir karena ekspektasi tentang rasa berbunga-bunga selamanya tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal nih, hubungan yang dewasa justru dibangun dari konsistensi, rasa nyaman, dan juga komitmen, bukan sekedar euforia sesaat. Jadi yang namanya romantis itu, teman Pro 2 ya, yang namanya romantis itu ya, itu penting banget. Tapi hubungan gak bisa bertahan hanya dengan kata-kata manis. Harus ada usaha, pengertian, dan juga kesabaran dari kedua belah pihak. Begitu loh, teman Pro 2. Saya pengen kasih kau pertanyaan deh biar kamu nanti ikutan gabung ya. Kalau menurut kamu nih, dalam hubungan asmara anak muda sekarang, mana yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi yang terlalu tinggi, kurang komunikasi, atau pengaruh media sosial terhadap standar hubungan? Ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya komunikasi, atau pengaruh media sosial terhadap standar hubungan? Yuk, di-share lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin nih. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus program spesial yang beda dan seru setiap harinya di Pro 2 FM RRI Bogor. Bukan cuma soal pertandingan, skor, atau pencetak gol. Program Ngerti Bola bakal ngajak kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Mulai dari kisah unik di balik laga, fakta-fakta menarik, sisi lain para bintang, sampai strategi dan teknologi yang bikin pertandingan makin seru. Ngerti Bola, siar setiap hari jam 1 siang, only on 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kita bahas lagi yuk teman pro 2 tentang topik malam hari ini ya, yaitu tentang ekspektasi melawan realita dalam hubungan asmara anak-anak muda. Jadi nih, punya standar dalam hubungan itu wajar banget ya, tapi ketika ekspektasi terlalu tinggi dan gak realistis, hubungan bisa kerasa capeknya teman pro 2. Misalnya nih, berharap pasangan selalu available 24 jam untuk kamu, selalu bisa balas chat cepat, selalu mengutamakan kamu dibandingkan hal lain, atau selalu sempurna dalam bersikap. Jadi semakin tinggi ekspektasi yang gak realistis, semakin besar juga nih kemungkinan muncul rasa kecewa. Akibatnya, hubungan berubah menjadi tempat tuntutan, bukan tempat bertumbuh bersama. Karena pada realitanya nih, pasangan kita juga manusia ya, yang punya kesibukan, emosi, masalah pribadi, dan keterbatasan. Karena hubungan yang sehat bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang menerima dan memahami satu sama lain secara realistis. Nah, kalau menurut kamu dalam hubungan asmara anak muda sekarang, mana sih yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya komunikasi, atau pengaruh media sosial terhadap standar hubungan? Yuk bisa di-share di 0811-111-5222. Dan memasuki satu jam terakhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday ini, Tom Pro 2. Sebentar lagi di jam 10 ini saya mau puterin lagunya Giselle dengan Cara Lupakanmu.

tolong aku. Jadi untuk kamu yang belum bisa melupakan orang yang pernah mengisi hari-hari kamu, lagu ini pas nih Tom Pro 2 ya. Selain itu saya juga punya lagunya 420 yang bersama Carita Utami dengan Mangu Tom Pro 2 bakal saya putar sebentar lagi.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin sekitar 5 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari Harry Styles dengan Sign of the Times. So, tetap di sini Tahun Pro 2 bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti. Jadi jangan pindahin saluran kamu, oke? Okay? Dan saya tunggu WhatsApp-nya ya.

Teman bro dua, kadang ada yang salah memahami menerima pasangan apa adanya itu sebagai alasan untuk bertahan dalam hubungan yang gak sehat. Padahal ya, menerima realita bukan berarti menerima toxic relationship. Ada perbedaan antara memahami kekurangan manusiawi pasangan dan mentolerir perlakuan yang menyakitkan. Nah, menerima realita berarti sadar nih kalau hubungan memang gak sempurna. Tapi kalau misalnya tetap dibangun dengan rasa hormat, ya, dan juga usaha yang sehat serta adanya komunikasi, itu menjadi bagus banget. Kalau misalnya hubungan justru dipenuhi manipulasi, kebohongan atau kekerasan emosional, itu bukan lagi soal realita hubungan, melainkan tanda hubungan yang perlu dievaluasi. Nah, kalau menurut kamu, dalam hubungan asmara anak muda sekarang, mana yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya komunikasi atau pengaruh media sosial terhadap standar hubungan? Langsung share ya di 0811 111 5222.

Kita mulai bacain WhatsApp dari Kamu Yu, teman Pro 2. Yang pertama ini ada WhatsApp dari Reza di Bogor Selatan. Pertanyaannya itu kan, kalau menurut kamu dalam hubungan asmara anak muda sekarang, mana yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi yang terlalu tinggi, kurangnya komunikasi, atau pengaruh media sosial terhadap standar hubungan? Nah, kalau kata Reza, menurut gue media sosial sih yang paling ngaruh. Jadi sering ngebandingin hubungan sendiri sama orang lain, katanya. Tuh, bahaya kan? Kalau misalnya Tiara di Cileungsi bilang, kurang komunikasi, Del. Banyak pasangan gengsi ngomong jujur, akhirnya malah salah paham terus. Setuju ya. Komunikasi itu kan menjadi kuncinya. Kalau misalnya gengsi ngomong jujur, waduh, suka jadi rumit tuh nantinya. Nah, gimana menurut kamu nih yang lain nih? Dalam hubungan asmara anak muda, mana yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi, kurangnya komunikasi, atau pengaruh media sosial? Yuk, bisa di-share di 0811 111 5222.

Sabrina Carpenter with Never Getting Late, teman pro 2 ya. Dan gak kerasa udah mau nyawa 11 nih. Jadi ini udah masuki akhir-akhir saya nemenin kamu di Jaga Malam Special on Sunday ini, teman pro 2 ya. Tapi kita bacain dulu WhatsApp dari kamu nih. Masih ada 2 WhatsApp yang belum saya bacakan. Ada Andra di Tanah Sareal, terkait dengan pertanyaan saya, kalau menurut kamu dalam hubungan asmara mana yang paling sering bikin kecewa? Ekspektasi, kurang komunikasi, atau pengaruh media sosial nih? Kalau menurut Andra, ekspektasi terlalu tinggi bikin capek deh. Kadang pasangan udah berusaha tapi tetap dianggap kurang, katanya. Pengalaman banget kayaknya ya. Terus ada juga Fania di Dramaga. Kalau Fania bilang, aku pernah tuh ada di hubungan yang kelihatannya sempurna di sosial media, padahal aslinya sering berantem. Jadi sekarang lebih realistis aja, katanya. Oke lah, baiklah. Jadi pada akhirnya, teman pro 2 menutup topik kita hari ini ya. Hubungan itu bukan tentang mencari kisah cinta yang kelihatan sempurna di mata orang lain, tapi menemukan seseorang yang bisa diajak tumbuh bersama dalam versi paling nyata dari kehidupan. Yang namanya ekspektasi memang penting, karena itu tuh nunjukin apa yang kamu harapkan dari hubungan asmara kamu. Tapi realita ngajarin kalau misalnya hubungan itu gak selalu berjalan mulus. Pasti akan ada salah paham, rasa capek ya. Ada juga proses belajar untuk memahami satu sama lain dan lain sebagainya. Jadi ada baiknya sih jangan terlalu sibuk ngejar hubungan yang kelihatan ideal, sampai lupa nih kalau misalnya ngebangun hubungan yang sehat dan juga tulus itu juga penting. Karena teman pro 2 ya, cinta yang dewasa itu bukan tentang siapa yang paling sempurna, tapi siapa yang tetap memilih bertahan, memperbaiki, dan juga saling menghargai walaupun tahu masing-masing punya kekurangan. Jadi ada baiknya tetap realistis ya, tanpa kehilangan harapan, dan tetap mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Eish, sedap sekali nih. Udah ngantuk padahal saya masih bisa bikin kalimat kayak begitu. Spontan aja tuh. Oke. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran, Taman Pro 2. Makasih untuk kamu yang sudah memberikan responnya terkait dengan topik hari ini. Saya doakan semoga hubungan asmara kamu berjalan dengan baik dan lancar, dan semoga apa yang udah kita share sama-sama di sini itu bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kita semua. Saya pamitan dulu, kita ketemu lagi di Jaga Malam Special on Sunday edisi berikutnya di minggu depan dengan topik yang berbeda. Dan yang pasti masih banyak lagu-lagu romantis yang akan kamu dengarkan setiap kali kamu mendengarkan Jaga Malam Special on Sunday setiap hari Minggu jam 9 malam. Ya sudah, kalau gitu teman pro 2, saya tutup kebersamaan kita dengan lagu dari Noah yang meremake lagu miliknya Chrisye dengan Kala Cinta Menggoda. Deli Tamunan pamit, bye-bye.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Prodway FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Jazz Music Prodway FM. Satu jam cuma lagu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

good.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi saudara mendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 11 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 nanti nih, kamu akan ditemani oleh alunan jazz music nih. Dan aku Idel bakal nemenin kamu mulai dari jam 6 nanti. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM. Enjoy!

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis Riwayat Muslim.

Ha ha ha.

0: Aku gak tahu harus kayak gimana lagi, Fit. Ayahku bangkrut, orang tuaku berpisah, hidupku hancur.
1: Iya, aku tahu ini berat, Nit. Tapi narkoba bukan solusinya. Tolong dengerin aku ya.
0: Aku gak bisa, Fit. Semua ini terlalu berat buat aku. Narkoba itu membuat aku lupa sejenak sama masalah-masalahku.
1: Iya, tapi bukan solusi, Nit. Cuma bantu lupain masalah sesaat aja. Gak bisa selesaikan masalah sama sekali. Yang ada badan kamu tuh yang jadi korban.
0: Fit, ini cara aku ngelupain masalahku. Kamu gak akan ngerti.
1: Aku hanya ingin kamu selamat. Jangan biarkan narkoba menghancurkanmu. Maaf ya, Nit. Aku harap ini bisa jadi pelajaran buat kamu. Aku tetap sahabatmu, dan aku akan selalu mendukung kamu untuk berubah.
2: Jangan biarkan teman kita terjerumus dalam narkoba. Ingatkan mereka, sayangi mereka, dan bantu mereka keluar dari jerat narkoba.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Nih sekarang aku Idel Nida balik lagi nih nemenin kamu ya. Setelah tadi aku antar kamu mendengarkan jazz music di pagi ini teman Pro 2. Dan untuk pagi ini pastinya aku bakal nemenin kamu nih sampai di jam 10 pagi nanti. Dan aku bakal update kamu dengan info-info yang pastinya menarik. Dan untuk info di pagi ini kira-kira ada apa aja sih? Nantinya akan ada Cuhaini atau cuaca hari ini, dan akan ada begini berita apa di pagi ini. Jadi untuk kamu nih teman Pro 2 yang kayaknya ada penasaran ya, kayaknya info-info apa yang akan aku sampaikan ke kamu di pagi ini gitu ya. Dan pastinya juga menemani kamu ya untuk beraktivitas di pagi ini. Oke deh teman Pro 2, sambil penasaran-penasaran nungguin aku mau putarin satu lagu dulu nih untuk pembuka kita di pagi ini. Ini dia kata-kata dari Ziva Magnolia. Enjoy teman Pro 2.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.
4: Teman terbaik.

0: Pro 2, udah saatnya nih aku update kamu dengan kondisi cuaca di hari ini. Dan ini pastinya juga jadi salah satu bekal dan persiapan kamu ya di hari ini untuk menjalani aktivitas hari ini. Kira-kira hari ini akankah hujan atau mungkin akan terang benderang ya sampai malam nanti? Langsung aja kali ya kita dengerin, ini dia info dari BMKG.
1: Bagi pendengar RRI, kami hadir kembali menyampaikan informasi perakiraan cuaca beberapa wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan saya Mirna, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat hari ini, Senin 11 Mei 2026. Bagi Anda yang akan mulai kembali ke aktivitas sehari-hari di awal minggu ini, pastikan selalu memperhatikan kondisi cuaca. Pada pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Menjelang siang akan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari, kondisi berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi. Pada malam hari, kondisi diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, tapi berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Pada dini hari, kondisi cerah berawan. Suhu udara pada hari ini diperkirakan di sekitar 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal antara siang hingga sore hari di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Jawa Barat hari ini. Tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk rekan kita yang ada di BMKG ya teman Pro 2. Dan sudah diinfoin juga nih teman Pro 2 kalau hari ini tetap akan ada potensi hujan ringan gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas kayaknya tetap harus siap alat tempur untuk menghadapi hujan gitu ya. Untuk yang naik motor mungkin jangan lupa jas hujannya selalu sedia gitu ya di motor kamu. Dan mungkin yang naik kendaraan umum jangan lupa juga untuk bawa payung kemanapun kamu pergi gitu atau teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, itu dia tadi cuaca ini di hari ini. Kalau gitu langsung aja ya kita lanjut ke lagu enak yang melewat yang satu ini.

0: Begini, begini, begini,
1: begini, berita pagi ini.
2: Dan Pro 2, ada berita apa nih di pagi ini kira-kira yang bakal aku sampein ke kamu gitu ya. Dan untuk informasi yang pertama nih teman Pro 2, ada salah satu kabar yang membuat kayaknya aku nih merasa bangga sekali ya menjadi Indonesia gitu. Nah, ini ada salah satu kabar yang keren banget datang dari dunia balapnya Indonesia nih teman Pro 2. Pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama nih katanya berhasil finish di posisi keempat pada seri Moto3 Junior GP 2026 gitu ya, yang berlangsung di sirkuit Le Mans Prancis pada Minggu 10 Mei 2026 kemarin. Dan hasil ini juga pastinya ya bikin Veda nih sekarang katanya naik dan juga masuk ke dalam 5 besar klasemen sementaranya Moto3 Junior GP di musim ini gitu ya. Dan yang bikin salutnya lagi juga nih katanya Veda memang tampil konsisten ya di sepanjang balapan gitu dan berhasil bersaing ketat sama pembalap-pembalap Eropa yang memang terkenal kuat banget nih di ajang junior kayak gini. Nah, padahal nih Le Mans tuh salah satu sirkuit yang katanya cukup menantang juga ya buat para pembalap muda gitu, karena memang katanya karakter tikungannya nih cepat dan juga teknikal gitu. Dan kalau aku tuh selalu seneng ya teman Prodo kalau ada anak muda Indonesia gitu yang bisa nunjukin kemampuan di level internasional kayak gini, karena kadang kita suka lupa gitu ya kalau talenta Indonesia tuh sebenarnya besar banget ya dan sangat berpotensi ya teman Prodo ya. Tinggal gimana kayaknya kesempatan dan kerja kerasnya dijaga terus. Jadi ini bukan cuma soal balapan aja ya, ini juga bukti nih kalau anak muda Indonesia bisa bersaing di panggung dunia.

0: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Tapi masih mau manjain kamu.
1: Kupas sesuatu yang belum.

Kalian berdua, katanya Indonesia sekarang resmi nih masuk ke era bonus demografi. Dan katanya berdasarkan dari data yang sudah dirilis gitu ya di saat ini, katanya di Indonesia jumlah penduduk usia produktifnya tuh jauh lebih besar gitu ya dibandingkan dengan usia non produktif. Dan katanya ini berkisar sekitar 68,94% gitu ya, dengan usia produktif yang katanya juga didominasi oleh Gen Z nih sebagai generasi terbesarnya nasional. Dan bonus demografi ini memang diperkirakan bakalan terjadi gitu ya sampai dengan 2035 nanti gitu ya. Dan ini dengan porsi yang cukup ini datanya dimuat di data Badan Pusat Statistik gitu ya, melalui survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2025. Dan SUPAS 2025 ini juga bukan sekedar angka kependudukan aja ya, ini juga jadi salah satu potret tentang gimana nih masyarakat Indonesia hidup, berpindah dan juga tumbuh gitu sebagai tantangan masa depan. Nah makanya nih sekarang kayaknya banyak anak muda juga nih ya yang kayaknya banyak mulai tertarik ke bisnis, belajar digital skill sampai kerja di bidang kreatif nih. Tapi memang di sisi lain juga tantangan besar ya teman Pro 2, karena kalau kesempatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita berhasil meraih medali perunggu di ajang Speed World Climbing Wujiang 2026. Desak tampil kompetitif sejak awal babak dan juga mampu mencatatkan waktu terbaik untuk mengamankan posisi ketiga. Hasil ini juga menambah catatan positif bagi Indonesia di cabang olahraga panjat tebing yang selama ini konsisten bersaing di level internasional. Ajang yang berlangsung di Wujiang Cina tersebut juga diikuti oleh sejumlah atlet terbaik dunia di nomor speed. Dan dengan raihan ini, Desak kembali menunjukkan kemampuan Indonesia di panggung olahraga dunia. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. PT KAI menutup 29 perlintasan sebidang demi meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan juga perjalanan kereta api. Penutupan dilakukan pada sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan dan tidak memenuhi standar keselamatan. KAI menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya mengurangi resiko tabrakan antara kendaraan dan juga kereta api yang masih sering terjadi di perlintasan sebidang. Selain penutupan, KAI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga aparat terkait untuk bisa meningkatkan pengamanan di jalur perlintasan. Upaya ini diharapkan bisa menciptakan perjalanan yang lebih aman bagi masyarakat. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.